0: akan puas dan sangat puas, ya, 45%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
1: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak?
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang

0: mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi, hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
4: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
5: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
4: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
6: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
7: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
1: Aman ya.
7: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
6: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
8: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Oki, yang telah menampingan, dan juga

0: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih dasar percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
14: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Anda yang sudah berada di tempat aktivitasnya masing-masing, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas, yang melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti pukul 9 tentunya kita akan mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia ya, pertandingan antara Argentina versus Aljazair.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Saat ini kami bersama dengan rekan kami Martina di ujung telepon yang akan melaporkan tentang galungan. Silakan rekan Martina.
1: Ya baik, rekan penyiar Mbak Meike dan juga pendengar Pro 1 RRI Toli Toli Bolden Parigimotong. Hari ini saya pagi ini berada di halaman Pura Agung Jagat Nata Windu Segara di Puncak Kabinuang, di mana pagi tadi kurang lebih pukul 7 lewat umat Hindu sudah mempersiapkan untuk melaksanakan Hari Raya Galungan. Dan saat ini tadi masih sementara berlangsung ya untuk acara persembahyangan, di mana sesi kali ini yaitu penyiar taman khususnya untuk air suci bagi jemaat umat Hindu. Dan tentunya Hari Raya Galungan ini diperingati setiap 6 bulan atau 210 hari dalam penanggalan Bali. Nah, secara filosofi perayaan ini juga bermakna sebagai momen untuk merayakan kemenangan Dharma. Dan tentunya di tahun ini adalah kali kedua dilaksanakan Hari Raya Galungan, dan dalam rangka merayakan kemenangan Dharma, kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Nah, dan saat ini juga para umat Hindu mengenakan baju putih, dan juga tentunya ini melambangkan kesucian. Dan di berdasarkan pandangan mata yang dapat kami laporkan, para umat Hindu di sini juga terlihat sudah menempati tempat-tempat, tetapi tidak begitu ramai. Dan karena berdasarkan informasi yang kami terima di tiap-tiap desa juga yang umat Hindunya juga mereka melaksanakan di masing-masing tempat ibadah mereka. Dan tentunya ini hanya untuk umat Hindu yang berada di wilayah kota Toli Toli. Dan tentunya cuaca pagi ini sangat cerah, harapan kita bersama tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Toli Toli menyambut hari ini tentunya dengan semangat pagi. Ya, demikian laporan yang dapat kami sampaikan rekan Meike.
0: Baik, terima kasih rekan Martina laporan Anda. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik pendengar, demikian laporan dari rekan kami Martina tentang perayaan Galungan. Baik, pendengar yang juga terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, terima kasih. Dan tentunya yang lagi sibuk melakukan aktivitas, selamat melakukan aktivitas Anda. Pendengar pagi ini kami juga terhubung bersama rekan kami Susanti Akataba yang berada di kota Palu ya, yang akan melaporkan tentang kunjungan gubernur ke Kabupaten Sigi, yaitu kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sigi ini daerah yang paling parah terdampak gempa. Baik, rekan Susanti, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sigi, dan tadi baru saja tim dari Gubernur Sulawesi Tengah mampir sejenak di kediaman Bupati Sigi, dan bersama tim Gubernur pagi hari ini akan meninjau langsung bagaimana kondisi terkini pasca gempa di wilayah Kabupaten Sigi. Dan sebagai gambaran pendengar bahwa Kabupaten Sigi ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah gempa, di mana dilaporkan ada satu korban meninggal dunia. Dan pada pagi hari ini, tim Gubernur Sulawesi Tengah bersama dengan Kapolda Sulawesi Tengah, kemudian juga jajaran dari Kodam Palakawira, juga dari TNI Angkatan Laut dan berbagai instansi pemerintahan, termasuk tim medis, ini melakukan kunjungan langsung ke wilayah yang nanti ini akan ditelusuri, mana saja yang kemudian terdampak parah terkait dengan gempa 6,7 skala Richter yang terjadi kemarin siang. Dan kalau mungkin Anda melihat begitu ya di berbagai media, termasuk juga kami di RRI memberitakan bagaimana kemudian dampak dari gempa ini, tidak hanya di Kota Palu, kemudian juga Kabupaten Parigimotong, tetapi ternyata Sigi ini menjadi wilayah yang paling parah. Dan hari ini Gubernur akan melakukan peninjauan langsung untuk kemudian melakukan pemetaan apa saja yang dibutuhkan oleh warga di Kabupaten Sigi. Dan saat ini saya berada di kendaraan dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga sudah menyediakan genset atau bantuan nanti untuk masyarakat di Kabupaten Sigi karena ada beberapa wilayah yang kemudian dikabarkan putus jaringan listriknya sehingga diberikan bantuan genset untuk masyarakat di sini. Nanti Meka dan juga pendengar kami akan update kembali bagaimana situasi di lapangan di Kabupaten Sigi pasca gempa yang terjadi. Dikabarkan ada juga rumah warga yang kemudian rusak parah. Demikian Meka untuk sementara laporan yang dapat saya laporkan. Baik. Dari Kabupaten Sigi.
0: Baik, terima kasih rekan Susanti. Tentunya kami akan menantikan laporan Anda selanjutnya. Selamat melakukan aktivitasnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari rekan kami Susanti Akataba yang saat ini akan menuju ke Sigi, yang tentunya di sana kita ketahui bersama adalah pusat gempa yang kemarin kita juga tentunya rasakan bersama. Dan tadi kunjungan dari gubernur yang akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Sigi. Nanti kita tentunya akan kembali menantikan informasi dari rekan kami Susanti Akataba. Bagaimana hasil kunjungan gubernur ke Kabupaten Sigi. Pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Aljazair.
1: Emilio Martinez, Martinez kirimkan ke depan, tapi salah umpannya. Untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya. Nomor punggung 4 yaitu Gonzalo Montiel maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Christian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih permainkan bola dia kepada saya, dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan kok Murtaros, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bagus serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, kerja sebagai Aisyah Mandi mencoba

Gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi ataupun kepada Ben Sabani. Mencim masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Sabani dan setibus kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sabani. Mencoba melakukan tekanan, dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina. Namun tarik ke belakang Argentina kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek, dia cepat mengiring bola kepada Enzo. Enzo yang turun ke bawah mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak-ketik sebentar, dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk, dia melewati garis, dia sudah kemudian akan dikirimkan kutak-ketik sebentar, melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpannya, berganti tekanan, kinar gantinya, umpan terobosan, ada Messi, lepas ke belakang, masuk, saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan

0: Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tolitoli FM 102 MHz. Saya Emi Darmoswito akan bersama Anda hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Pendengar, siang hari ini sudah pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Untuk siang hari ini kita di sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Tapi kita akan berbicara mengenai narkoba, pendengar ya, bahwa penyalahgunaan narkoba atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama bagi generasi muda. Masa remaja dan dewasa muda adalah fase pencarian jati diri yang seringkali membuat mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk godaan untuk mencoba zat terlarang tersebut. Nah, dampak penggunaan narkoba tidak hanya bersifat sesaat, namun dapat merusak masa depan dan juga kesehatan secara permanen. Nah, kali ini di studio sudah hadir wanita cantik yang beraktivitas kesehariannya di Kejaksaan Negeri Toli-Toli, karena hari ini sedang merayakan Hari Raya Galungan dan puranya itu berada di depan kantor RRI Toli-Toli, Pura Jagat, di Pura hari ini. Untuk itu kita berkenalan seperti apa generasi muda saat ini memandang tentang bahaya narkoba ya. Baik, halo, selamat siang Komang Ayu Sasmita.
1: Halo, selamat siang Ibu.
0: Iya, apa kabar ini?
1: Astungkara baik dan sehat ya di Hari Raya Galungan yang cerah hari ini, Bu.
0: Iya, di Hari Raya Galungan pertama kali menginjakkan pura ini mungkin ya?
1: Iya, betul sekali. Ini pertama kalinya, Bu.
0: Karena baru setahun lebih bertugas di Toli-Toli.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kita berbicara tentang bahaya narkoba ini bagi generasi muda. Kalau Komang Ayu Sasmita sendiri memandangkan, kalau kita mendengar berita, menonton televisi, melihat media sosial, generasi muda itu banyak yang rentan terpapar dengan namanya narkoba. Nah, kalau pandangan Komang Ayu Sasmita sendiri terkait dengan bahaya narkoba bagi di generasi muda, kalau Ayu sendiri memandangnya seperti apa sih di era kekinian seperti ini?
1: Oke, nah kalau saya sebagai salah satu generasi muda mungkin ya, yang kita perlu ketahui nih, yang pertama, narkoba itu gak buat hidup kita keren, itu yang pertama. Justru sebaliknya, narkoba ini buat hidup kita gak baik-baik aja. Lebih gampang emosi mungkin, dan bisa menghancurkan juga cita-cita kita mungkin ya di depan. Nah, sebagai generasi muda sekarang mungkin narkoba ini bukan suatu momok yang apa ya, bukan suatu momok yang gak biasa, tapi udah sering terdengar ya dan beredar juga. Dan ini tuh gak jauh-jauh dari masalah kehidupan kita. Karena peredarannya pun sekarang sudah bisa melalui sosmed. Atau bahkan bisa kita kenal orang melalui apa namanya, kenal-kenal gitu aja kelihatannya baik. Ternyata pengedar seperti itu kan ya. Nah, selain itu juga sebagai generasi muda ini mungkin kita harus lebih pintar ya dan selektif dalam memilih pergaulan atau pertemanan mungkin seperti itu. Karena yang saya tahu juga narkoba ini gak buat hidup kita keren, tapi ini bisa menjerumuskan kita malah ke apa namanya, lubang hitam yang ngebuat hidup kita suram seperti itu sih.
0: Kalau Komang Ayu Sasmita sendiri, mungkin kadang pernah kita berada di lingkungan di mana orang-orang itu ada yang di lingkungan tersebut. Nah, untuk menghindari, mungkin ada tips khusus ya sebagai apalagi
1: generasi
0: kan lama warga Denpasar Bali. Di sana itu adalah pusat apa ya, di sana itu wisata dan lain sebagainya. Nah, gambarannya kalau generasi muda di sana itu seperti apa itu?
1: Mungkin tipsnya ya sebagai masih anak muda nih, kita lakukan lebih kegiatan yang positif aja, lebih menyalurkan ide-ide dan kreativitas kita mungkin ke hal yang lebih positif. Misalnya menjalankan hobi kita. Kalau kayak saya dulu mungkin hobi nge-MC, ikut organisasi, nah jalanin itu aja. Jadi hidup lebih ngalir dan lebih sehat sih tentunya. Terus saya juga sering olahraga, sekarang kan pelari culture, nah kayak gitu tuh. Kita bisa mungkin olahraga di hari Sabtu atau Minggu, atau mungkin sepulang kerja atau sepulang ke sekolah, kita bisa ambil kegiatan seperti mungkin mau pilates, zumba, yoga. Nah, mungkin itu bisa salah satu jadi kegiatan positif ya sebagai generasi muda untuk menanggulangi peredaran narkoba yang semakin marak ya sekarang.
0: Iya, semakin masif begitu
1: betul.
0: Ya. Oke, jadi itu ada hal yang bisa dilakukan oleh bukan hanya generasi muda tentunya ya, bagi semua orang
1: ya,
0: itu
1: untuk
0: agar
1: semua orang
0: tidak tergoda sedikit pun untuk mencoba-coba ya, karena betul. Kata orang sekali mencoba coba. Ketagihan ya, pengen
1: betul.
0: Lagi gitu ya.
1: Karena kan sifatnya juga adiktif ya. Dan mungkin untuk anak muda saya punya pesan nih. Ingat loh guys, masa muda itu cuma sekali.
0: Iya.
1: Jadi ada baiknya kita untuk memilih lagi apa kegiatan dan apa bagaimana pergaulan kita ke depan ya. Karena apa? Masa depan itu gak bisa ditukar.
0: Oke. Itu sedikit perbincangan kami bersama Komang Ayu Sasmita, karena juga sebagai generasi muda yang tentunya anti dengan yang namanya narkoba dan berharap tidak akan pernah tersentuh
1: menyentuh
0: dengan
1: ya, Bu, ya,
0: barang haram tersebut nih. Oke, yang terakhir saja ini pesan dari Komang Ayu Sasmita untuk semua generasi muda agar say no to drugs.
1: Oke, mungkin sedikit saja. Katakan tidak pada narkoba karena hidupmu jauh lebih berharga daripada sekedar rasa penasaran. Terima kasih.
0: Luar biasa pendengar, itu suara dari generasi muda yang ada di sini ya, yang kebetulan lagi mampir di RRI Tali-Tali karena ada kegiatan sembahyang. Tapi boleh mungkin juga mengucapkan selamat galungan untuk seluruh warga Hindu yang ada
1: boleh.
0: Di Tali-Tali Bual Parigi Mautong.
1: Dan juga bertepatan dengan Hari Raya Galungan, saya pribadi ingin mengucapkan Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan. Semoga stato kenak dan rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
0: Terima kasih.

Baik, Anda masih bersama kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz. Dan kali ini bahaya narkoba, pendengar ya. Penggunaan narkoba memberikan tekanan yang luar biasa pada organ-organ vital tubuh. Dampak fisik ini bisa muncul dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada jenis zat yang dikonsumsi dan frekuensi penggunaannya. Yang pertama, bisa menyebabkan gangguan sistem kardiovaskuler. Banyak jenis narkoba seperti kokain dan amfetamin bersifat stimulan yang memacu kerja jantung secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur, peningkatan tekanan darah yang ekstrim, hingga resiko serangan jantung mendadak pada usia muda. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril juga meningkatkan resiko infeksi pada katup jantung. Kemudian zat yang diisap atau dibakar seperti ganja atau tembakau sintetis dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Pengguna berisiko mengalami bronkitis kronis, emfisema, hingga kanker paru. Selain itu, penggunaan opioid dalam dosis tinggi dapat menekan pusat pernafasan di otak, yang seringkali berujung pada kematian akibat gagal nafas atau overdosis. Dan pendengar, masih ada dampak buruk lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.
4: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
7: Baca sulit, komentar sulit.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
7: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan pendengar menemani Anda hari ini, lagu-lagu juga informasi tentang bahaya narkoba telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya menanti hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta, masih ada sebuah lagu lagi yang akan kami persembahkan.

0: Kami menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: gol. Perancis berhasil meraih kemenangan.

0: grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak menyerang dengan cepat.
1: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
0: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
1: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basel, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti.

0: Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Luka Modric, they have the, still the heartbeat of the team in the middle. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum.
2: Coming off the best season that I've ever had, first and foremost just from
1: jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti dinamika olahraga, dan saat ini Anda kembali bersama kami, Programa 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz, dan kita akan bersama dalam Zona Musik Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami program 1 RRI Toli Toli, dan nanti kita akan bersama di Zona Musik Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami untuk ya menikmati sajian lagu-lagu siang ini. Dan sebelumnya saya sudah tersambung dengan Susanti Akataba dari Kabupaten Sigi yang akan melaporkan tentang terjadinya gempa bumi di Palu dan dampaknya tentunya. Rekan Susanti.
1: Baik, Suharmi dan juga pendengar, saat ini saya berada di wilayah Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Kamarora A, dan tepat di hadapan saya adalah rumah warga yang runtuh akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Sigi pada Selasa kemarin dengan kekuatan gempa 6,7 skala Richter. Dan di sini tadi Gubernur Sulawesi Tengah melakukan kunjungan, dan memang untuk Desa Kamarora A ini merupakan salah satu desa yang merupakan atau mendapatkan dampak terparah akibat gempa tersebut, karena terlihat puing-puing rumah warga ini memang sudah rata dengan tanah, bisa digambarkan seperti itu. Bahkan dapat kami gambarkan pula bahwa warga di Desa Kamarora ini sebagian besar masih takut untuk kembali ke rumah mereka karena sampai saat ini memang gempa susulan masih terus terjadi. Bahkan ketika tadi kami berada di Kabupaten Sigi pada saat Pak Gubernur memimpin rapat kemudian juga berdiskusi dengan sejumlah kepala desa, itu juga sempat diguncang gempa. Dan untuk wilayah Desa Kamarora ini, kebutuhan yang sangat diharapkan warga adalah air bersih, di mana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga setempat bahwa akses air bersih di sini sudah terputus karena tertimpa longsoran, sehingga memang warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Di samping itu juga makanan siap saji, selimut, karena memang bagian besar masih kemudian bertahan di tenda pengungsian. Tetapi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan tadi di hadapan kepala desa kemudian juga warga yang ada di Desa Kamarora bahwa pemerintah provinsi akan memberikan perhatian penuh, prioritas kebutuhan warga ini menjadi hal yang penting karena tadi sudah kemudian diidentifikasi di Desa Kamarora ini, dan beberapa kepala desa sudah menyampaikannya. Dan juga ini tadi disampaikan dari BNPB bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia ini juga, atau Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden, memerintahkan secara khusus ini datang ke Kabupaten Sigi melakukan penanganan pasca gempa. Kita ada dari Kementerian Sosial di mana tadi disampaikan bahwa bantuan akan segera disalurkan di wilayah Kabupaten Sigi, terutama untuk wilayah-wilayah yang terdampak parah gempa yang terjadi Selasa kemarin. Dan tadi dari gambaran Kementerian Sosial, bantuan yang akan dikucurkan adalah makanan bayi, kemudian tenda, juga akan ada kasur begitu ya, yang kemudian akan disalurkan ke Desa Kamarora ini. Tetapi memang tadi kami juga sempat berbincang dengan warga yang rumahnya runtuh, menggambarkan pada saat gempa terjadi, ini memang spontan, jadi di Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Kamarora ini, gempa yang terjadi kemarin itu spontan, sehingga memang warga agak kesulitan untuk lari begitu, harus bergegas, sehingga ada beberapa warga yang kami temui juga mengalami luka begitu, karena tertimpa reruntuhan. Satu korban tercatat meninggal dunia, tadi sudah dikomunikasikan juga bersama Gubernur Sulawesi Tengah. Dan Suharmi juga benar, sampai saat ini tim Gubernur masih melakukan peninjauan, kami bersama dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Sigi. Tetapi memang di sepanjang jalan ini kami melihat reruntuhan rumah warga, ada yang rata dengan tanah,
0: iya,
1: ada yang sebagian runtuh. Tetapi memang dari Kapolda Sulawesi Tengah, kemudian juga Kodam Palakawira, ini sudah menerjunkan personilnya untuk kemudian melakukan penanganan. Jadi sudah ada dari TNI yang mulai membersihkan puing-puing rumah warga yang rata dengan tanah, juga dari tim kepolisian khususnya dari Polda Sulawesi Tengah. Demikian gambaran dari Kabupaten Sigi. Suharmi, kembali ke Anda, yeah, di Jotro 1 RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Susanti Akataba yang sudah melaporkan secara langsung kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah ke Desa Kamarora A, di mana daerah tersebut merupakan daerah yang terparah terdampak gempa yang terjadi kemarin di Kabupaten Sigi. Dan baik, kita doakan bersama tentunya semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi segera tertangani.

Itulah sebuah lagu Pupus dari Dewa 19 telah mengakhiri kebersamaan kita untuk Suara Musik Indonesia. Lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia, harapan kami Anda dapat terhibur. Dan tentunya masih bersama program Masatu Era Ritoli-Toli di FM 102 MHz. Baik pendengar, kita ke lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok Edin, banget!
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
7: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
6: Loh, kok manggilnya sayang?
7: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
6: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
9: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
10: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
9: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
11: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Masih dengan lagu-lagu dari daerah Kaili di siang hari ini, Pro 1 RRI Toli-Toli masih menemani Anda. Semoga terhibur dan tetap berbahagia. Kami akan terus menemani di siang hari ini seperti lagu-lagu Kaili yang bisa jadi pengobat rindu untuk warga masyarakat Toli-Toli, Bual Parigi Mautong, suku asli Kaili yang bermukim di sana. Semoga terhibur. Dan juga pendengar, kita doakan juga saudara-saudara kita yang tengah tertimpa bencana gempa bumi kemarin di Sigi, dan dampaknya juga luas ya. Namun yang terdampak semoga saja diberi kekuatan, bantuan juga segera didapatkan sehingga bisa meringankan beban bagi saudara kita yang tengah terkena musibah bencana.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
6: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish, dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
5: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus, kenapa malah ambil barang bekas?
6: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi, jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
5: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
6: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
5: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
6: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Di daerah Kaili mengisi kebersamaan kita di seni budaya tradisional. Dan selanjutnya kita akan jelang bersama penyampaian Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Dari data tertinggi ini ternyata kekerasan seksual yang kami sangat miris karena dilakukan pelakunya adalah orang terdekat.
2: Kita melaksanakan persembahyangan bersama Hari Raya Galungan. Kita di Pura Agung Jagannatha Windu Segara Kabupaten Toli Toli melaksanakan dimulai pada pukul 8 pagi.
3: Ke depan LPTQ harus berbenah dan terus meningkatkan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada seluruh peserta.

Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, tindak kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Parigi Moutong. Serta diakhiri dengan informasi hasil pertandingan Piala Dunia yang telah dilangsungkan pada hari ini. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Bersama saya Suharmi Darmo Suwito.

0: Baik, saudara, kami awali dengan informasi yang pertama. Tindak kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Parigi Mautong. Ruth Damayanti melaporkan.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Mautong, Katikowati, mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 54 kasus di tahun berjalan ini. Dirinya juga menyebut tercatat kasus kekerasan yang mendominasi adalah kasus kekerasan terhadap anak jika dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan. Yang mirisnya, kasus kekerasan yang terjadi pada anak tersebut adalah jenis kasus kekerasan seksual yang mana dilakukan oleh orang terdekat ataupun keluarga kandungnya. Hal tersebut kemungkinan besar terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial media, dan sebagainya.
2: Paling tinggi adalah kasus kekerasan terhadap anak, nah, dibandingkan dengan dewasa. Nah, kasus kekerasan terhadap anak itu juga dari data tertinggi ini ternyata kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang kami sangat miris karena dilakukan

0: Manajemen kasus dan penanganan kasus bagi tenaga pelayanan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong, melakukan sosialisasi serta menjalin sinergi dengan beberapa pihak diantaranya tokoh masyarakat dan lainnya.
1: Kita sudah melakukan sosialisasi ke kecamatan, ke sekolah-sekolah. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di kecamatan untuk memberikan edukasi. Kemudian juga kepolisian untuk menjelaskan tentang bagaimana itu perlindungan perempuan dan anak. Kemudian undang-undang KDRT dan sebagainya. Dan kami juga memberikan kualitas atau meningkatkan percakapan pendamping-pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kecamatan dan desa.
0: Kartikawati berharap dengan segala upaya yang pihaknya lakukan dalam penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan dapat meminimalisir atau mengurangi peningkatan kasus kekerasan di Kabupaten Parigi Mautong.
2: Kabupaten Bual meski hanya berhasil bertengger pada posisi 10 pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, namun prestasi itu menjadi spirit bagi seluruh kafilah serta LPTQ Kabupaten Bual untuk berbenah agar prestasi kedepannya lebih baik lagi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Saudara, berjuang secara maksimal pada ajang perhelatan Kalam Ilahi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Sigi, kafilah Kabupaten Bual harus puas berada di posisi ke-10 dari 13 kabupaten kota peserta MTQ. Raihan posisi 10 pada MTQ kali ini merupakan salah satu prestasi yang perlu diapresiasi sebab kafilah Kabupaten Bual berhasil keluar dari predikat juru kunci yang melekat selama ini. Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Bual Abdul Yasin Sadi wawancara RRI mengungkap jika pada tahun-tahun sebelumnya kafilah Kabupaten Bual berada di posisi juru kunci, pada tahun ini kota berkah berhasil keluar dari predikat itu. Prestasi yang diraih tahun ini merupakan buah pembinaan yang dilakukan LPTQ bersama seluruh stakeholder terkait yang ada di wilayah Kabupaten Bual, di mana para peserta yang mewakili Kabupaten Bual di ajang provinsi memiliki potensi yang luar biasa. Namun potensi yang dimiliki peserta dari kabupaten lainnya juga tidak kalah bersaing sehingga berdampak terhadap hasil yang diperoleh Kabupaten Bual di ajang provinsi tersebut. Menurutnya, dengan prestasi yang ada saat ini, ke depan LPTQ Kabupaten Bual harus lebih berbenah dan terus meningkatkan pelatihan terhadap seluruh peserta yang mewakili Kabupaten Bual agar target menjadi yang terbaik dapat terwujud secara maksimal.
4: Sehingganya saya melihat bahwa memang ke depan LPTQ harus berbenah dan terus meningkatkan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada seluruh peserta. Karena kalau kita selalu bercermin dari beberapa tahun yang lalu, kita akan ketinggalan. Olehnya itu, mungkin ke depan harapan kami dari LPTQ untuk pemerintah daerah agar bisa lebih memprioritaskan terkait dengan pembinaan-pembinaan kepada peserta.
3: Menurut Sekretaris LPTQ Kabupaten Bual, pembinaan akan terus dilakukan pihaknya terhadap pondok pesantren yang ada di daerah ini, di mana peserta MTQ Kabupaten Bual mayoritas berada di pondok pesantren serta pondok tahfiz yang ada di daerah ini. Hal itu dimaksudkan agar prestasi yang dicapai tahun ini dapat meningkat di tahun berikutnya pada ajang yang sama.
4: Kita lebih meningkatkan pembinaan di tingkat pondok-pondok pesantren yang memang peserta kita lebih banyak dari pondok-pondok pesantren. Misalnya pondok tahfiz yang ada di Kabupaten Bual, mungkin Pemda atau LPTQ lebih melirik ke situ agar supaya bagaimana cara memberikan motivasi kepada setiap lembaga-lembaga itu untuk lebih meningkatkan segi dari pembinaan itu agar ke depan bisa lebih maksimal di tingkat provinsi.
3: Dirinya berharap raihan prestasi yang ditorehkan kafilah Kabupaten Bual pada ajang MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berada di posisi ke-10 menjadi cambuk untuk lebih berbenah dari berbagai aspek sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal pada ajang MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan tahun 2027 mendatang.
2: Masih informasi dari Kabupaten Bual, peran bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada sektor kesehatan ibu dan anak dinilai sangat krusial. Hal ini ditegaskan oleh Kepala UPTD Puskesmas Biau, Jasma H. Jainab, yang menyebut bahwa bidan memiliki tanggung jawab besar di seluruh wilayah kerja Puskesmas Biau. Reynaldi melaporkan.
5: Bidan memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkat derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah kerja UPTD Puskesmas Biau, khususnya pada sektor kesehatan ibu dan anak. Kepala UPTD Puskesmas Biau, Jasma Hajanap, menegaskan bahwa tanggung jawab besar seorang bidan mencakup seluruh siklus hidup manusia, yang dimulai dari pengawasan ketat terhadap ibu hamil, proses persalinan, penanganan bayi dari lahir hingga perawatan bagi kelompok lansia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jasma sebagai bentuk apresiasi dan harapan besar terhadap dedikasi para bidan setelah menghadiri agenda pemilihan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Ranting Puskesmas Biau. jauh. Kerja keras bidan ini pun membuahkan

0: Kan hasil positif, memasuki pertengahan tahun 2026 ini, Puskesmas Piau berhasil mempertahankan catatan zero aksiden untuk kasus kematian ibu.
1: Peran mereka itu sangat penting, mulai dari pengawasan atau pengawalan ketat, terutama untuk ibu hamil sampai kemudian melahirkan, bayi-bayi. Boleh dikata, mereka peran mereka itu sangat dibutuhkan di semua siklus hidup. Dari bayi baru lahir sampai lansia.
0: Menyikapi belum adanya bank darah di tingkat kabupaten, Puskesmas Biau melakukan langkah proaktif untuk mengantisipasi risiko pendarahan saat persalinan. Jasma menjelaskan bahwa para bidan diwajibkan melakukan pemeriksaan menyeluruh sejak trimester pertama kehamilan.
1: Nah, banyak hal yang kita lakukan di situ untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Salah satunya adalah keterlambatan penanganan dalam hal perdarahan, tentunya ketersediaan darah. Nah, yang salah satu yang dilakukan adalah memeriksa golongan darah, tentunya ibu hamil itu sendiri, dan setiap ibu hamil itu minimal dua keluarga dekat, saudaranya atau apa yang akan diperiksa golongan darahnya. Ini yang mereka akan menjadi calon pendonor ketika dibutuhkan.
0: Meskipun hak-hak para bidan di Puskesmas Biau tetap terpenuhi dengan baik di tengah efisiensi anggaran, Kepala UPTD Puskesmas Biau Jasma Hajana tetap menitipkan harapan besar kepada pemerintah dan pihak terkait agar profesi ini terus mendapatkan apresiasi yang layak. Jasma menegaskan bahwa peran bidan sangatlah besar bagi masyarakat, sehingga ia berharap ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan mereka dalam bentuk apapun, sekaligus pemberian kemudahan akses untuk meningkatkan kualitas kemampuan bidan melalui jenjang pendidikan maupun pelatihan.

0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
1: Saudara umat Hindu di Pura Agung Jagat Nata Windu Segara pagi tadi melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat, aman dan lancar. Martina melaporkan.
2: Perayaan Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari suci penting bagi umat Hindu. Pada momentum ini, umat Hindu memperingati kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma yang berarti kejahatan. Ketua Banjar Mertebuane, Ketut Wiatne, saat ditemui RRI mengatakan, sesuai dengan tradisi persembahyangan Galungan dimulai pada pukul 8 pagi tadi, diawali dengan Puja Trisandya adalah doa utama umat Hindu yang dilantunkan. Hari Galungan merupakan hari kemenangan umat Hindu setelah dilaksanakan persembahyangan umat Hindu saling bersalaman untuk memberi maaf.
3: Sesuai dengan tradisi kita melaksanakan persembahyangan bersama Hari Raya Galungan ini, Hari Raya Galungan, kita di Pura Agung Jagat Nata Windu Segara Kabupaten Tolitoli melaksanakan dimulai pada pukul 8 pagi. Jadi sesuai dengan tradisi kita melaksanakan upacara persembahyangan diawali dengan Puja Trisandya, Keramaning Sembah dan dilanjutkan dengan mantra Mertium Jaya.
2: Dilanjut ia mengatakan pelaksanaan persembahyangan di Pura Agung Jagat Nata Windu Segara, umat Hindu mengikuti seluruh rangkaian dengan penuh antusias, serta memanjatkan doa-doa sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan agar kehidupan masyarakat senantiasa diberikan kedamaian. Melalui persembahyangan galungan, umat Hindu diajak untuk senantiasa memperkuat nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Dilanjutkan dengan saling memaafkan antara sesama, saling berkunjung, itu biasanya dilaksanakan sama keluarga.
2: Pelaksanaan Hari Raya Galungan di Pura Agung Jagat Nata Windu Segara berlangsung dengan suasana yang tertib dan kondusif. Perayaan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai Dharma sebagai pedoman hidup serta memperkuat persaudaraan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
1: Momentum hijrah dimaknai sebagai semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Alfiansyah.
4: Momentum hijrah dimaknai.

0: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Pemda Toli-Toli Hajah Andi Tendriani pada RRI mengatakan bahwa berbagai program yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program kerja berikutnya. Menurutnya, sejumlah usulan yang telah disampaikan masyarakat akan diupayakan untuk diakomodasi pada tahun selanjutnya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik sesuai dengan makna hijrah yang mengedepankan perbaikan dan kemajuan.
1: Apa yang menjadi perencanaan program kita di tahun kemarin itu kita ramu untuk ke depan, terus apa yang menjadi usulan-usulan kita di tahun kemarin itu sebisa mungkin kami mengakomodir untuk di tahun selanjutnya, yaitu tadi kita kembali ke konteks hijriah tahun baru. Ini kan ceritanya kita lebih ke depan, lebih baik lagi.
0: Khusus di bagian Kesra lanjutnya, pihaknya akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi tersebut nantinya akan dihimpun dan diteruskan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Ia menegaskan bahwa proses penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik.
1: Kalau seperti kayak kami di bagian Kesra itu kan terkait pelayanan, misalnya ada hibah, ada haji, ada MTQ, jadi segala sesuatunya yang misalnya saran, terus kita lebih baik ke depan, ya kita terima, kita simpan itu. Semua tentu itu bagian dari kita sukses, bagian dari kita mempelajari sesuatu yang di tahun sebelumnya, apa kekurangan, apa yang menjadi pelajaran, itu akan kami insya Allah bisa baik lagi ke depan di tahun selanjutnya.
0: Hajah Andi berharap semangat hijrah tidak hanya menjadi refleksi pribadi, tetapi juga menjadi motivasi bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Melalui peningkatan pelayanan dan penyerapan aspirasi masyarakat, Pemda Toli-Toli optimistis dapat menghadirkan pelayanan yang lebih berkualitas pada tahun-tahun mendatang.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Piala Dunia FIFA 2026 kembali menyajikan pertandingan-pertandingan menarik pada lanjutan fase grup yang digelar Selasa 16 Juni 2026 waktu setempat. Sejumlah tim unggulan berhasil menunjukkan kualitasnya dengan meraih kemenangan penting, sementara beberapa negara tampil mengejutkan melalui permainan yang agresif dan penuh determinasi. Prancis, Norwegia, dan Argentina menjadi tiga tim yang sukses mengamankan poin penuh dalam laga pembuka mereka, sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada para pesaing di grup masing-masing. Berikut hasil analisisnya disampaikan Setiadi.

Saudara, kemenangan Prancis atas Senegal diwarnai rekor baru Kylian Mbappe bersama tim nasional. Norwegia tampil tajam berkat ketajaman Erling Haaland. Sedangkan Argentina mendapat penampilan istimewa dari Lionel Messi yang mencetak hat-trick pada laga ke-200 bersama Albi Celeste. Berikut analisis lengkap jalannya pertandingan dan proses terciptanya gol dari ketiga laga tersebut. Prancis mengalih kiprahnya di grup I dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Senegal. Pada babak pertama, Senegal tampil berani dan beberapa kali merepotkan lini belakang Les Blues. Namun pengalaman dan kualitas individu pemain Prancis menjadi pembeda setelah jeda pertandingan. Kylian Mbappe tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol sekaligus memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Prancis. Gol pembuka Prancis lahir pada menit ke-66. Michael Olise mengirim umpan terukur dari sisi kanan yang disambut Mbappe dengan penyelesaian akurat ke gawang Edouard Mendy. Saat Senegal berusaha menyamakan kedudukan, Prancis justru mengandalkan keunggulan melalui Bradley Barcola pada menit ke-82 lewat serangan balik cepat. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-95 melalui Mbaye yang memanfaatkan kesalahan kiper Mike Maignan. Namun satu menit kemudian, Mbappe memastikan kemenangan Prancis lewat tembakan jarak jauh yang menutup laga dengan skor 3-1. Norwegia menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu tim kuda hitam turnamen dengan menghajar Irak 4-1. Meski skor akhir terlihat timpang, pertandingan berlangsung cukup ketat terutama pada babak pertama. Irak bahkan mampu memberikan tekanan dan sempat menyamakan kedudukan sebelum kesalahan fatal di lini belakang membuat mereka kehilangan momentum. Erling Haaland membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-14 melalui penyelesaian

0: tajam di kotak penalti. Irak merespon dengan baik dan menyamakan skor lewat Hussein pada menit ke-39 setelah memanfaatkan celah di pertahanan Norwegia. Namun tepat menjelang turun minum, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan blunder penjaga gawang Irak sehingga Norwegia unggul 2-1. Pada babak kedua, Leo Østigard memperbesar keunggulan melalui sundulan hasil bola mati. Sebelum gol bunuh diri, pemain Irak di masa injury time memastikan kemenangan telak 4-1 bagi tim Skandinavia tersebut. Sementara itu, juara bertahan Argentina mulai langkahnya di grup J dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair di Kansas City. Pertandingan ini menjadi panggung bagi sang kapten Lionel Messi yang tampil luar biasa pada laga ke-200 bersama tim nasional Argentina. Dengan penguasaan bola dominan dan permainan kombinasi cepat, Argentina mampu mengendalikan pertandingan sejak menit awal. Aljazair sempat mewujudkan lewat gol pada menit ke-8 namun dianulir VAR karena offside. Setelah itu Argentina mengambil alih kendali permainan. Messi menjadi pembeda melalui 3 gol yang lahir dari 3 situasi berbeda. Tendangan jarak jauh spektakuler, memanfaatkan bola muntah di depan gawang, dan penyelesaian klinis hasil kombinasi serangan cepat. Hasil pertandingan ini semakin menegaskan status Prancis dan Argentina sebagai kandidat kuat untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Ketajaman Kylian Mbappe dan Lionel Messi menjadi faktor utama kemenangan tim masing-masing. Sementara Norwegia menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai salah satu kuda hitam yang berpotensi memberikan kejutan di turnamen ini berkat performa impresif Erling Haaland dan kolega. Dengan raihan 3 poin pada laga perdana, ketiga tim ini berada dalam posisi yang menguntungkan di klasemen sementara grup. Namun perjalanan masih panjang, sehingga konsistensi permainan akan menjadi kunci untuk mengamankan tiket ke babak gugur dan menjaga peluang meraih prestasi terbaik di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.
1: Dan saudara, laporan olahraga Piala Dunia FIFA 2026 yang disampaikan oleh Setiadi mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Amda Faraihan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: Sedangkan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet, Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
5: Hai, saya Silikon.
6: Saya Midazolidinil Urea.
7: Saya Tritanolamin.
8: Saya Hidroquinon.
9: Saya Mineral Oil.
10: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
11: Saya Etil Paraben.
5: Dan kami adalah
12: Kosmetik Berbahaya.
5: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
12: bersinar.
13: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sementara ini tunggu lagi pendengar kita yang ingin meramaikan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dan tentunya suasana yang begitu bahagia terus mewarnai hari Anda sambil menuntaskan setiap tugas dan kewajiban di hari ini.

0: Saudara pendengar, untuk hari ini yang ingin meramaikan kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan kami tunggu deringannya di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kita lanjut menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Bali Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Mbak Sumanti Malangga, bagaimana kabarnya? Lagi hujan atau lagi bobo ini?
1: Oh, lagi hujan, Bani.
0: Oh, lagi hujan. Oke lah. Hujan-hujan mau dengar lagu dangdutan apa ini, Mbak Sumanti?
1: Lagunya Ike Nurjana, Suara Hati.
0: Suara Hati dari Ike Nurjana. Sebentar kita cek dulu ya. Lagunya buat siapa memang?
1: Kirim buat Kak Fatima, Kak Hamzah, Kak Adin, Kak Rahma, dan semua pendengar setiap Pro satu tanpa terkecuali. Ucapkan selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Mbak Ani yang lagi bertugas, tetap semangat sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita yang juga sudah bergabung ya untuk hari ini. Semoga harinya menyenangkan, banyak berkah, dan yang pasti hari ini banyak hal-hal yang terasa lebih indah untuk kita jalani ya. Terima kasih, kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung untuk hari ini sambil menikmati suasana siang ya, yang lagi istirahat atau juga mungkin yang lagi santai. Silahkan kami kembali tunggu Anda untuk hari ini. Sambil menikmati suasana kerjanya, berupaya menyelesaikan setiap tugasnya, ayo gabung dulu bersama Ani di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut disapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Siapa di mana?
2: Ya, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Pasya di Lalos.
0: Pak Pasya, apa kabarnya Lalos, Pak Pasya?
2: Lalos baik-baik, aman-aman begitu Mbak Ani.
0: Iya, aman-aman alhamdulillah. Kemarin ini pasca terjadinya gempa, Lalos bagaimana? Sepi Pak ya?
2: Enggak, aman-aman juga, enggak ada masalah.
0: Iya, tapi ya, tetap selalu waspada Pak ya. Jika ada himbauan atau informasi penting, langsung BMKG informasinya yang akurat begitu ya.
2: Iya, panik-panik begitulah.
0: Panik-panik begitulah. Tapi insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Waspada, waspadalah.
0: Aman. Oke, baik. Pak Pasya mau ikutan lagu apa ini, Pak?
2: Lagunya Cantik Tapi Munafik.
0: Cantik Tapi Munafik. Aduh, siapa itu Pak Pasya lagu ya?
2: Iya. Imam Esaripin.
0: Iya. Nanti kita coba cek dulu ya.
2: Iya.
0: Imam Esaripin. Ini lagu-lagu tempo dulu ini, Pak ya?
2: Ya, tahun 90-an, Mbak.
0: 90-an, oke lah, baik. Lagunya iya, disenggol buat siapa ini, Pak?
2: Senggol-senggol buat Pak Masyara.
0: Oke.
2: Okay. Pak Arianti, Mbak Gedi, Sumanti, Pak Rusli, siapa yang di Gorontalo, Mbak, ini siapa ini? Ya, semua-semua saja yang sudah nanti, yang masih di Pro 1, yang masih setia kepada Pro 1, semoga pada sore hari ini ya masih diberikan kesehatan. Begitu, Mbak Ani. Baik, terima
0: amin,
2: kasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita, Pak Pasya yang ada di Lalos. Ya, Lalos, mudah-mudahan semua masyarakatnya ada di sana. Tetap selalu waspada, jangan panik ya, apalagi mendengarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Jadi di cross check dulu matang-matang. Oke, kita lanjut sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, baru bilang halo kayaknya suaranya mendayu-dayu. Siapa di mana?
3: Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahma, apa kabar Lakatan ini, aman-aman?
3: Aman-aman Mbak Ani, cuaca lagi cerah kembali nih Mbak Ani.
0: Cuaca lagi, iya sama, tadi juga di sini habis hujan, sekarang cerah lagi, gonta-ganti
3: cerah
0: rupanya
3: lagi,
0: ini.
3: Iya, iya Mbak Ani.
0: Oke, Bunda Rama lagi bobok siang atau lagi apa ini sekarang ini?
3: Ini sekarang lagi baring-baring.
0: Baring-baring.
3: Mendengarkan Mbak Ani lagi siaran.
0: Ah, asik, mau goyang dangdut yang mana hari ini?
3: Lagunya Beka Mustika, Teman Biasa.
0: Teman Biasa, bukan Teman Spesial ya?
3: Ya Mbak Dini, teman biasa Mbak
0: Ah,
3: Dini.
0: teman biasa, lama-lama dia mulanya kan biasa saja.
3: Ya.
0: Terus akhirnya jadi luar biasa.
3: Ah, enggak tahu lah
0: Betul
3: Mbak
0: tidak?
3: Ani.
0: Teman biasa tadi dari siapa? Mega
3: Mega
0: Mustika.
3: Mustika Mbak Ani.
0: Oke, cek dulu ya. Lagunya buat siapa?
3: Mamanya perlu ada di pergi motong sana, di Buol, di Manado, di Toli Toli, ada
0: Jauh-jauh
3: Cebu.
0: sekarang sapa-sapanya ya.
3: Ya, ada Kak Masihara. Ada juga Sumanti tadi, makasih sapaannya. Dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali ucapannya selamat sore. Dan buat Mbak Ani sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang juga sudah ikutan gabung untuk hari ini. Semoga bahagia selalu ya, dan yang pasti lagu-lagu yang hadir lebih mewarnai suasana hari Anda untuk bisa kembali menuntaskan pekerjaan yang pekerjaannya masih banyak. Ayo dong, semangat, pasti bisa ya. Oke, kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
3: Dandut, ayo lagi kita Bani.
0: Siapa di mana hari ini?
3: Bunda Ama di Lembang.
0: Oh, Bunda Ama, kenapa suaranya lemah letih lesu, baru bangun kan?
3: Sudah baring-baring Bani, sakit kepala.
0: Aduh, kenapa ini sakit kepala ini? Kalau sudah masuk tanggal 20 kayaknya kepala sudah mulai puyeng-puyeng. Ya, aduh. Apalagi kalau masih buka catatan-catatan bukunya itu yang masih bertumpuk, aduh tambah pusing jadinya ya.
3: Tambah pusing Bani.
0: Oke lah Bunda Ama, biar makin sehat mau ikutan lagu apa hari ini?
3: Niki RN Niki apa Ike Nurjana Mbak Ani, senyum
0: senyum
3: dan
0: senyum dan hatimu. Oke, nanti
3: kita,
0: coba
3: kita semua senyum senyum Mbak Ani.
0: Yang penting jangan senyum senyum sendiri Bunda, nanti orang bilang aduh kenapa itu ya.
3: Senyum semuanya Mbak Ani,
0: senyum dan hatimu
3: dan
0: oke.
3: Teman-teman,
0: lagunya buat siapa? Single dong Bun.
3: Ya buat semua teman-teman Mbak Ani, biar bisa lama-lama bicara nanti mau batuk lagi.
0: Oh begitu.
3: Dan
0: okay
3: buat Mbak Ani, semangat Mbak Ani,
0: semangat
3: sehat,
0: pastinya
3: bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Oke,
0: assalamualaikum
3: Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung untuk hari ini sambil menikmati suasana bahagia ya. Silahkan ramaikan kebersamaan kita untuk Bro Dandut. Dandut adalah kita. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Ya ada di Parimo, ya ada di Gorontalo, ya ada di Manado, ya ada di Sulbar ya, yang ada di Aceh, kemudian juga yang ada di Palembang semuanya. Next kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro yep. Dandut, Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa gerangan?
4: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Mbak Maya dari Gorontalo, jauh-jauh ini penelpon kita. Apa kabar Gorontalo?
4: Alhamdulillah kabar baik. Kalau
0: iya.
4: Tol-tol apa kabar nih Mbak?
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Gigi, apa kabar?
0: Aman ya, situasi juga
4: ya,
0: terkendali ya. Semuanya
4: semoga
0: masih tetap dalam lindungan
4: Allah.
0: Amin, amin. Gorontalo aman?
4: Amin.
0: Kemarin tidak ada gempa ya?
4: Alhamdulillah, aman.
0: Aman,
4: aman,
0: aman ya, alhamdulillah. Oke, Mbak Maya mau ikutan request lagu dangdut yang mana hari ini?
4: Yang semuanya aja.
0: Semuanya ikutan enggak gabung ya?
4: Iya.
0: Oh, oke deh,
4: oke.
0: Baik. Lagunya buat siapa ini?
4: Menyapa pertama dulu buat Mbak yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya gitu. Rumah kabar siapa selalu berharap selalu juga dan selalu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Terus spesial aja buat seluruh fans RRI Pro 1 Toli Toli terpada terkecuali. Santun sore aja semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu dan senang sedang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf tak bisa disebut satu persatu semuanya. Makasih Mbak. Wassalamualaikum
0: iya
4: warahmatullahi
0: kasih
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk beberapa penelpon kita yang juga sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan bisa terhibur semuanya ya. Bahagia selalu menyertai setiap langkah kita. Nanti kita akan kembali menyapa lagi penelpon lainnya. Namun sebelumnya kita bawa joget dulu. Masih terus di Pro Dandut. Dandut adalah

0: Paper Garmasi terus di Pro Dandut. Dandut adalah kita yang mau kembali ikutan gabung. Kita langsung menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima Diogomoli, Mbak Nih.
0: Iya. Apa kabar Mbak Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak.
0: Iya, Ogomoli bagaimana? Hujan kah?
1: Iya, tadi hujan.
0: Sekarang cerah.
1: Dan ini udah reda lagi aku.
0: Sudah reda lagi. Tadi hujan deras, sekarang reda lagi.
1: Tadi hujan Bani, ini berhenti lagi. Kadang hujan lagi, jeda lagi.
0: Jeda lagi, gonta-ganti ya.
1: Itulah,
0: iya, yang penting bukan hatinya Bunda Fatima yang gonta-ganti siaran ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, baik. Hari ini mau ikutan lagu yang mana?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Semakin Sayang, Bani.
0: Semakin Sayang Rita Sugiarto, iya. Kita coba cari dulu ya. Semakin sayangnya sama siapa coba?
1: Kalau sayangnya sayang ini banyak sekali, sayang sama banyak. Keluarga, teman,
0: begitu.
1: Sayang semua Bani.
0: Sama Ani juga tidak ini?
1: Iya, sama Ani juga, terutama sama Ani.
0: Oke lah, baik. Senggol dong buat siapa lagunya, Bun?
1: Untuk Sumanti tadi, ada Nuriman, Sawal, Hamsa dan Rusdin, ada pendengar di Parimo, Buol, Adi, Nurmin, Maya, Pasya, ya. Masyara, Lois, okay. Dan sama-sama tamu terkecuali Mbak Nih, Mbak Nih, siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita. Fatima di Ogomoli, semoga tetap bahagia selalu buat semuanya, khususnya yang lagi stay bersama Pro 1 Era Ritoli-Toli ya di Pro Dandut hari ini. Semoga semuanya happy ya, apapun yang kita kerjakan ini senantiasa membawa kebaikan, apalagi mungkin yang tugasnya hari ini lagi banyak-banyaknya. Semangat dong ya, hari ini harus diupayakan semuanya bisa selesai dengan baik, dan yang pasti semuanya kita boleh syukuri. Apapun yang kita dapatkan di hari ini itu bisa kita syukuri, dan kita lanjut menyapa lagi penelpon kita. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
2: Dandut dari kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hamsa di Kampung Buol.
0: Iya, Bung Hamsa di Kampung Buol. Apa kabar Bung Hamsa?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Kabar baik. Radio kontrolnya dikecilkan dulu dong Bung Hamsa. Ini feedback sekali kami terima ini ya. Iya, apa kabar Kampung Buol? Ya. Cerahkah lagi ini cuacanya?
2: Ya, timbul tenggelam ada cerah, kalian mendung.
0: Timbul tenggelam.
2: Terus mendung cerah lah.
0: Gonta-ganti begitu ya.
2: Iya.
0: Aduh, oke deh. Nanti mau ikutan lagu apa nih? Biar makin asik menikmati suasana santainya.
2: Apa lagu Kupandang-pandang potret-potretmu.
0: Potret kenangan, potret kenangan ya.
2: Ini coba carikin.
0: Nanti kita coba cek dulu ya.
2: Iya.
0: Potret kenangan buat siapa memangnya?
2: Ada Pak Arifin di sana di sekitar samping istrinya. Ada Fatima, Jogomoli, ada Sumati, ada Rama, ada Bunda Gebi, ada Haryanti, ada Dian. Ya semua jumpa yang satu lalu dan Mbak Ani.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sukses selalu dan siapannya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar kita hari ini yang sudah ikutan bergabung. Semoga harinya menyenangkan, dan yang pasti hari ini juga bisa lebih semangat lah ya menuntaskan semua tugas dan kewajibannya. Sebelum kita lanjut lagi menyapa penelpon, kami ajak Anda untuk mendengarkan cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial atau bansos senilai 5,4 juta dan akan diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia atau WNI. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, juri bicara Ketua Den Republik Indonesia Jody Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta tidak diberikan kepada seluruh warga di Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial yang sudah ada.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino. Ya, datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional capai 27,99 ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, Bergar. Senyum dan Hatimu bersama Ike Nurjana baru saja hadir menghibur Anda semua dan membawa kita pada pukul 15:14 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali selamat sore untuk Mbak Sumanti, ada Pak Pasya, kemudian juga ada Bunda Rama, ada Bunda Ama, ada Mbak Maya, Bunda Fatima, Pak Hamsa di Kampung Buol. Sehat selalu untuk semuanya ya yang sudah bergabung, apalagi sudah dengar lagu-lagu dangdut favorit Anda. Kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi di Lalos, apa kabar Mbak Gebi?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Iya, Mbak Gebi di Lalos apa kabarnya? Aman-aman semuanya di sana Mbak Gebi?
1: Iya, kalau di sini Mbak Ani aman.
0: Aman, alhamdulillah. Oke deh Mbak Gebi, hari ini mau ikutan request dangdutan apa ini sorenya?
1: Ya.
0: Mau ikutan lagu yang mana sorenya?
1: Lagunya Roma Irama, Ani.
0: Oh, Ani. Ini Aninya dari siaran. Kenapa sebut-sebut Ani?
1: Kebetulan Anu yang melihat, jadi kita minta lagunya Ani.
0: Oh ya, Ani. Buat siapa memangnya lagu Aninya?
1: Ada Hamsa tadi, makasih atas sapaannya. Ada Fatima, ada Mas Tiara.

0: semua semua pendengar Prodangdut di mana saja berada, ucapannya selamat sore buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Makasih Mbak Ani.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang juga sudah bergabung hari ini dari Mbak Gebi, terima kasih. Semoga happy terus ya Mbak Gebi, tetap waspada juga apalagi kalau sudah dengar informasi terkait dengan gempa bumi ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
0: Dandut adalah kita.
1: Terima kasih. Siapa gerangan di sana?
0: Dengan Ibu Eli di Mbaan, sementara hujan.
1: Oh ya, Bunda Eli apa kabar? Jantung masih aman, Bunda?
0: Ya.
1: Aman-aman jantungnya, jangan sampai copot-copot kalau gempa ini ya.
0: Oh, tidak, itu saja Mbak Ani, bukan saya sendiri juga mati.
1: Oh begitu.
0: Seluruh, ya saja Mbak Ani.
1: Oke, baik.
0: Itu kemauan Tuhan sudah itu.
1: Iya, jadi tetap selalu waspada, intinya kita juga waspada Bunda ya. Oke, Bunda Eli hari ini mau ikutan lagu apa ini?
0: Ikutan saja Mbak Ani, waktu sudah mepet.
1: Oh, waktunya sudah mepet begitu ya, oke.
0: Iya, lagu sudah banyak juga Mbak Ani, tidak terputar semua.
1: Menyapa buat siapa saja ini Bunda?
0: Itu semua-semua saja tanpa terkecuali Mbak Ani yang sudah masuk tadi. Untuk Mbak Ani, selamat menjalankan tugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
1: Oke deh, terima kasih kembali, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita hari ini yang sudah ikutan gabung, bahagia buat semuanya ya. Dan yang pasti bisa terhibur lah dengan hadirnya RRI dari Bunda Eli tadi sudah gabung. Kemudian siapa lagi tadi ini? Ani sudah lupa ini. Kenapa memorinya Ani sudah lupa-lupa ini? Sudah full mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam Dandut adalah kita.
1: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Fahrawi mana?
1: Oh, Fahrawi, ini baru dari mana ini? Baru dapat dengar lagi suaranya nih Fahrawi.
2: Iya, marah pendengar ini. Lama tidak gabung.
1: Iya dong, harusnya dicolek-colek dulu, senggol-senggol lah kalau Pro Dandut ya. Iya, Fahrawi ikutan
2: jadi,
1: lagu apa sorenya?
2: Ya, please lagunya Mahdalena tersikta lagi.
1: Mahdalena dari?
2: Judul tersikta lagi. Dari Magdalena tempo dulu ini.
1: Pecinta langit.
2: Iya. Yeah.
1: Judulnya apa tadi?
2: Siksa lagi.
1: Siksa lagi. Aduh ini agak sedikit.
2: Siksa lagi.
1: Siksa lagi dari?
2: Magdalena.
1: Siksa lagi. Memangnya siapa yang siksa?
2: Bagus lagu ini.
1: Nanti cari dulu ini ya, di mana ini lagunya ini? Lagu zaman dulu,
2: Orkis
1: betul Melayu, ini.
2: Radesa, lagu dulu ini, Pak.
1: Lagu dulu, jangan-jangan Andi masih kecil waktu tinggal di gunung ini ya. Oke, lanjut menyapa buat siapa ini? Silakan.
2: Iya, ada Pak Gapar, Bung Gapar di Tembe. Bu Nurmeng di Pagimana.
1: Oke.
2: Ahmad Gunawan.
1: Di Pangkung.
2: Siara puncak-puncak aktivitasnya ini lagi sibuk.
1: Oke, sibuk-sibuk terus kalau Pak Mas Siara mah jarang ada libur. Sibuk terus itu. Oke, lanjut lagi ya.
2: Ahmad Gunawan, Winarto.
1: Winarto.
2: Ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat.
1: Oke deh, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih semuanya pendengar kita yang sudah ikutan gabung. Kita jeda dulu sesaat, tetap bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kami ajak Anda mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah Tole-Tole dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Saudara perkara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.

Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya masih kami beri kesempatan kepada Anda yang ingin ramaikan suasana kita, kebersamaan kita di hari ini, sambil menikmati waktu sorenya yang lagi mungkin baru bangun tidur ya, atau juga mungkin baru saja gabung karena sibuk bekerja. Nah, kami berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Beberapa lagu-lagu dangdut favorit Anda tentunya akan mewarnai sore Anda hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Saudara pergerakan pukul 15:50 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adin, di Parigi.
0: Adin, di Parimo. Apa kabar Parimo, Bung Adin?
1: Oh, kalau Parigi Motong sekarang lagi gerimis ini.
0: Lagi gerimis, tapi di sana aman terkendali situasinya ya?
1: Alhamdulillah. Cuma yang terdampak itu mungkin di daerah Kota Parigi.
0: Oh iya, kalau di Kota Parigi berasa begitu ya?
1: Iya, di sini juga berasa, cuma maksudnya dampak yang mungkin kalau agak guncangannya lebih anu mungkin di Kota Parigi dan sekitarnya sampai daerah pun Kota Parigi sampai Sausu.
0: Tetap selalu waspada ya. Oke, baik. Bung Adin, kita boleh lagunya ikutan ya di beberapa lagu-lagu terakhir.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, menyapa buat siapa ini Bung Adin?
1: Pertama buat Mbak Anis, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Buat semua-semua saja tanpa terkecuali yang ada di Parimo, Toli-Toli, Bul, dan di mana saja lagi mendengarkan Pro Dangdut di sore hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan dimudahkan segala urusannya. Buat Mbak Ani, terima kasih. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adin dari Parimo juga sudah bergabung ya. Hari ini mewarnai kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Semoga makin semangat semuanya. Dan yang pasti apapun yang kita kerjakan, semuanya bisa disertai dengan keikhlasan dan akan membawa berkah tentunya ya untuk orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, semuanya yang sudah bergabung hari ini, semoga bahagia selalu.

0: Satu RRI Toli-Toli. Satu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda semua hari ini dan sudah pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nikmati sore Anda semakin berwarna dengan hadirnya era

Saudara bernegara, inflasi dan investasi, dua konsep ekonomi yang saling berhubungan yang dapat saling mempengaruhi secara signifikan. Nah, pendengar, inflasi mengacu pada peningkatan berkelanjutan dalam tingkat harga, namun barang dan jasa dalam perekonomian dari waktu ke waktu, dan juga ini akan mengikis daya beli uang, artinya jumlah uang yang sama dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa saat harga naik. Inflasi biasanya diukur menggunakan berbagai indeks, seperti indeks harga konsumen IHK atau indeks harga produsen atau PPI. Sementara investasi mengacu pada alokasi sumber daya seperti uang, waktu atau usaha ke dalam aset atau proyek dengan harapan menghasilkan pendapatan atau mencapai pengembalian di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti misalnya saham, kemudian obligasi, real estate,

0: You done?
1: Yeah.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking berat

Saudara pendengar, masih bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani Anda semua untuk hari ini. Sambil Anda akan menuju ke rumah, setelah seharian Anda menjalani kewajiban dan juga tugas-tugas Anda dengan baik. Nah, saudara pendengar, hubungan antara inflasi dan juga investasi dapat menjadi rumit dan dapat bervariasi. Ini tergantung pada keadaan tertentu. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan adalah suku bunga. Inflasi dapat mempengaruhi suku bunga yang merupakan faktor penting dalam keputusan investasi. Bank sentral sering menyesuaikan suku bunga untuk mengelola inflasi, dan ketika inflasi naik, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengekang pengeluaran dan juga mengurangi tekanan inflasi. Suku bunga yang tinggi ini dapat membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan juga berpotensi mengurangi investasi, khususnya di sektor yang sensitif terhadap bunga seperti real estate atau industri padat modal.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi, itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar ini, apalagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan. Ciri-ciri dan dampak inflasi, yaitu harga barang dan jasa pokok naik. Turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi, salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi, hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi, semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Begitu, Pak Indar. Ya, paham-paham saya, Pak Indar.

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Tolitoli untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya yang perlu diperhatikan selain suku bunga adalah penilaian aset. Inflasi dapat mempengaruhi nilai aset. Dalam lingkungan inflasi, harga aset seperti saham, real estate, atau juga komoditas itu bisa saja naik. Hal ini juga bisa menciptakan peluang bagi investor untuk bisa merealisasikan capital gain dengan membeli aset sebelum harga naik lebih lanjut. Namun pendengar, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakpastian dan juga volatilitas pasar, membuat keputusan investasi menjadi lebih menantang. Kemudian yang berikut adalah pengembalian investasi. Inflasi dapat mempengaruhi pengembalian real yang diperoleh dari investasi. Pengembalian real mengacu pada pengembalian yang disesuaikan dengan inflasi. Misalnya, jika investasi menghasilkan pengembalian 5%, tetapi inflasi mencapai 3%, pengembalian sebenarnya hanya 2%. Inflasi mengikis daya beli keuntungan investasi, dan ini berpotensi berdampak pada keseluruhan probabilitas portofolio inflasi.

Sudah pukul 16.46 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih terus temani suasana sore Anda, sembari Anda baru saja pulang ke rumah setelah menjalani aktivitas Anda serta tanggung jawab yang sudah ditunaikan hari ini. Semoga akan mengantarkan kita pada sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan.

Saudara pendengar, setiap orang berhak untuk mengejar mimpi. Dan hari ini sudahkah Anda berani untuk melangkah kembali menata mimpi dan juga berupaya mewujudkan mimpi itu bisa menjadi nyata. Sebuah lagu bersama Maudy Ayunda menemani kebersamaan Anda untuk sore hari ini, memberikan terus suasana yang lebih bahagia kalau Anda melepas penat bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai.

0: Saudara pendengar, manusia kuat memotivasi kita bagaimana untuk bisa menjadi pribadi yang semakin lebih kuat meskipun di hari kemarin kita sempat gagal, kita sempat jatuh. Namun hari ini ketika Anda berhasil untuk kembali bangkit, Anda bisa kembali menata kehidupan Anda dan juga melakukan yang terbaik serta memperoleh yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Maka Anda adalah tergolong manusia kuat. Tulus membawa kita pada pukul 17 dan nanti pendengar kami akan mengajak Anda bergabung bersama Era Ripalu berdekatkan sajian Gema Sari Pati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.
1: Ambil streaming RRI juga. Wow.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Mika Alsum Jawas dari RRI Palu. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari Kota Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama dengan rekan kami, Rizna Supratio dari RRI Makassar. Silakan, rekan Rizna.
1: Baik, terima kasih. Informasi dari Makassar pada sore hari ini, jemaah haji asal Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Kita ikuti informasinya bersama Aan Ariska.
2: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
3: Ah, itu tradisi itu. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian. Yang bling-bling gitu.
2: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
1: Masih dari RRI Makassar pada sore hari ini, kita kembali bersama dengan rekan kami dari RRI Palu.
0: Terima kasih rekan kami di RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan rekan Nita. Baik, rekan Nita. Oke, baik pendengar dari Sulawesi Barat, kami menuju Ampana bersama dengan rekan Novian yang ada di Ampana. Rekan Novian, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampana. Huabu Ptauna tekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran DTSN.
5: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Suryala Pasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
6: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa desil sebenarnya. Sehingga satu lagi kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa itu desil. Sangat PKH.
5: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una-Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberi

0: Manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke Pro 1 Radio Palu bersama rekan Umi.
2: Terima kasih rekan Novian. Kami akan menghadirkan informasi selanjutnya dalam wawancara dari RRI Palu terkait, maksud kami, Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, praktik illegal fishing masih menjadi ancaman serius dan berpotensi merugikan nelayan lokal. Dan untuk hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malonang.
3: Kalau untuk di Kabupaten Buol, Pak, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Dinas Perikanan Buol dalam mencegah illegal fishing, Pak? Atau destructive fishing, seperti itu?
4: Kabupaten Buol ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Nah, Kabupaten Buol sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buol seiring juga dengan kewenangan tentang kelautan itu dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah berada di provinsi. Nah, tetapi ketika bicara terkait dengan wilayah, maka itu kan ada di kabupaten kota. Maka upaya itu yang kami lakukan yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk Pokmaswas namanya, kelompok pengawas masyarakat. Nah, juga alhamdulillah dibantu oleh provinsi terkait dengan pengadaan armada kapal dan melakukan pelatihan bagi pengelola SDM yang menangani itu. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan penindakan ketika ada terjadi pelaku-pelaku illegal fishing. Terbukti kemarin di kejadian di awal tahun 2006 ini ada pelaku illegal fishing dan sudah ditindaki dan alhamdulillah sudah inkrah terhadap para pelaku illegal fishing itu yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini dari daerah tetangga, dari Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Gentuma, seperti itu. Nah, kemudian juga karena terkait dengan kewenangan ini, ada kewenangan di provinsi, nah, kami tetap melakukan kolaborasi bersama-sama pemangku kepentingan, misalnya dengan PSDKP, kemudian dengan Polairut, dan juga dengan Angkatan Laut.
3: Kalau selama ini, apakah ada kendala-kendala, Pak Kadis, yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Dinas Perikanan? Karena kan kalau melihat regulasi, sebenarnya ini kewenangan provinsi, gitu, tapi wilayahnya kan di Kabupaten Buol. Ada kendala apa yang dihadapi dalam upaya menekan kasus illegal fishing ini?
4: Ya, kendalanya itu adalah jangkauan yang terbegitu jauh. Ketika ada kejadian di lapangan, kan kita harus melakukan laporan ke provinsi. Nah, sementara rentang kendalinya cukup jauh dan juga terkait dengan aparat penegak hukum, sebutlah misalnya Polairut, sebutlah misalnya Angkatan Laut. Nah, kita di Buol ini untuk Angkatan Laut masih berstatus posal, bos Angkatan Laut, bukan dan lanal seperti toli-toli. Maka diharapkan ke depan kita punya dan lanal sendiri, apalagi kita berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Begitu dengan Polairut. Alhamdulillah, kasihan teman-teman dari Polairut juga kemarin ketika mereka punya pos itu di Kumaligon, di kabupaten, di pusat kabupaten sini, ini kemudian atas perintah Pak Direktur Polairut Airut itu kemudian dipindahkan ke Palele. Nah, tetapi itu kan masih pos, masih terbatas jangkauan mereka, apalagi bicara terkait dengan kebutuhan untuk armada dalam rangka melakukan penindakan, ini masih terbatas, Mbak.
3: Kemudian dengan kondisi tersebut, sarana prasarana apa yang kemudian perlu dilengkapi, ditambah di Kabupaten Buol oleh pemerintah provinsi maupun misalnya pemerintah pusat. Apalagi melihat seperti yang Bapak gambarkan, jangkauannya cukup luas, kemudian potensi perairan laut Buol kan ini juga luar biasa, sehingga bisa menjadi target gitu, Pak, untuk melakukan destructive fishing ini.
4: Iya, betul. Ya, karena memang potensi kelautan kita di Buol ini ya sangat potensial bagi para pelaku illegal fishing untuk bisa masuk ke wilayah Buol. Nah, maka karena itu yang kami harapkan adalah bantuan, memaksimalkan bantuan pengawasan, kapal-kapal pengawasan, dan juga meningkatkan status misalnya Angkatan Laut untuk segera mungkin membentuk dan lanal Buol lah, bukan lagi bergabung dengan toli-toli. Begitu juga dengan Polairut, mungkin apa bentuknya di sini, apa bukan lagi pos, tapi ditingkatkan lebih tinggi lagi statusnya. Supaya apa? Rentang kendali, kalau biasanya, misalnya begini, ketika kita melakukan penindakan, kendala kita karena dia masih pos, angkatan laut maupun polairut, biasanya kita, karena kalau sudah dilakukan penindakan, tentunya kita, aparat penegak hukum itu akan melakukan penindakan terukur. Nah, sementara kita tidak punya misalnya senjata, kita tidak punya peralatan yang bisa mengejar mereka dengan baik. Nah, termasuk biaya operasional untuk sekali turun. Nah, ini kan perlu. Nah, kita di kabupaten karena bukan kewenangan, susah sekali kita untuk memberikan anggaran karena bukan kewenangan. Ketika kita melakukan penganggaran bukan kewenangan, kan kita akan salah. Yeah. Nah, tetapi tugas kami di kabupaten bagaimana mengkoordinasikan ketika ada informasi dari masyarakat terkait dengan pelaku illegal fishing itu. Nah, sebatas itu yang kami lakukan.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan menuju ke Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silakan.
6: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Mendengar informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini dari Mamuju terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Rujab Gubernur, Suhardi Duka menekankan akurasi data. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
7: Saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026. Rumah jabatan atau Rujab Gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu target utama pada hari pertama pendataan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026. Kedatangan tim petugas sensus disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama dengan keluarga. Proses pendataan berjalan lancar dan interaktif, di mana Gubernur memberikan keterangan secara transparan terkait data keluarga, aset, hingga usaha yang dimiliki. Seusai menyerahkan data kepada petugas, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi keramahan para petugas BPS di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jawaban yang ia berikan telah disinkronkan dengan laporan resmi negara lainnya. Karena berlokasi di rumah jabatan, Suhardi juga menjelaskan bahwa petugas secara detail menanyakan status hunian hingga nilai sewa aset tersebut. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
7: Baik, hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari kantor sensus Provinsi Sulawesi Barat. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang saya juga kirim ke LHKPN KPK. Jadi sinkron antara data yang saya berikan dengan data yang saya laporkan, juga dengan penghuni rumah ini. Saya kira keterangan seluruh masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus, kasihlah keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi, supaya kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah dengan landasan data sensus ekonomi ini itu bisa lebih baik dan bisa lebih tepat.
8: Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut. Menurutnya, sikap kooperatif gubernur harus menjadi contoh nyata bagi warga Sulbar.
9: Hari ini hari pertama pendataan door-to-door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak sudah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh petugas. Informasi tidak hanya mengenai individu keluarga, tapi juga mengenai aset-aset yang ada, juga mengenai usaha yang dimiliki oleh keluarga Bapak Gubernur Sulawesi Barat.
8: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas BPS di rumah masing-masing, karena seluruh data yang dihimpun dijamin keamanannya oleh negara. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga operator yang bertugas Ikhwan Fauzan, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke rekan Umi Kalsum. Silakan.
2: Terima kasih rekan Nita, dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi dan mendengarkan informasi tentunya dari RRI Bone. RRI Bone, silahkan.
10: Baik, terima kasih rekan Umi. Informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone resmi mengoperasikan bus Bandara Arung Palaka untuk memudahkan akses masyarakat menuju dan dari bandara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan layanan bus Bandara Arung Palaka di halte dan pojok kolaborasi Jalan Walter Monginsidi Watampone Rabu 17 Juni 2026. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat pengguna jasa bandara. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Fasluddin mengatakan, layanan bus bandara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. Menurutnya, layanan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga pariwisata.
12: Launching bus pengantaran ke bandara. Dan kita siapkan bus gratis mengantar ke bandara dan menjemput ke bandara. Bahkan, kalian, bahkan Pak Gubernur juga menyiapkan bus nantinya, orang dari Sopir, dari Wajo, dari Sejai, ada busnya gratis. Sehingga tidak perlu berpikir bagaimana datang ke bandara. Jadi bandara kita, alhamdulillah, kita akan naik jadi bandara nasional, sehingga tahun depan nanti kita bisa terbang dari Jakarta ke Watampone. Karena menggunakan pesawat,
11: sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bone Andi Syamsul Musriah menyebut, pengoperasian bus bandara merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain memperkuat konektivitas menuju Bandara Arung Palaka, layanan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Bone.
10: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
2: Terima kasih. Dari RRI Bone kita menuju informasi dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama dengan rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau. Silakan.
13: Terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
14: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
15: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door to door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak
16: efektif dan berkelanjutan mengurangi.
17: Tadi juga telah dilakukan dan bantuan juga sudah didistribusikan. Lalu juga
16: setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Oleh itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat muslim mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
18: Jadi, masyarakat itu usaha itu dapat data dan tiap pemberanya. Kemudian di pemerintah daerah kami memang bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci dan kementerian lembaga di pusat sana, dan kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional dan aturan yang terkait
16: pelaksanaan itu. Dari pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya. Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
14: Sensus ekonomi ini akan...
13: Nah, kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawas.
2: Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi bersama dengan rekan Sofi
19: RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari terkait dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
20: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
21: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah, yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli, ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
20: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna melakukan mitigasi secara mandiri.
19: Informasi dari RRI Kendari terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum dan juga rekan-rekan. Selamat sore, terima kasih.
2: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan 336 rumah warga di Desa Kabarora, Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, rusak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami Susanti Akataba. Silakan, rekan Susanti.
0: Baik Umi dan pendengar, hari ini baru saja tim dari Gubernur Sulawesi Tengah mengunjungi Kabupaten Sigi untuk memantau perkembangan pasca gempa yang terjadi kemarin dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilaki, Kabupaten Sigi, di mana tercatat sebanyak 336 rumah warga yang mengalami kerusakan di wilayah tersebut. Dan Kepala Desa Kamarora, Avani Kusmi, mengatakan kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari kerusakan ringan hingga berat. Dan hingga saat ini warga masih memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan di depan rumah maupun di sekitar bangunan yang rusak karena mereka khawatir terhadap gempa susulan. Selain kerusakan rumah, bencana tersebut juga berdampak pada pasokan air bersih warga. Saluran air yang menjadi sumber kebutuhan terputus akibat longsor yang terjadi pasca gempa, sehingga warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Fani Kusmi, selain air bersih, kebutuhan mendesak saat ini adalah dukungan logistik bagi warga yang masih mengungsi, dan pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, juga instansi terkait, untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Berikut pernyataan atau wawancara kami tadi, petikannya bersama dengan Kepala Desa Kamarora, Avani Kusmi.
1: Pertama air bersih, suplai air bersih terpaut tenda masyarakat, dan yang kedua yang selanjutnya kebutuhan mendesak itu air konsumsi, air minum, itu yang paling mendesak kita, dan juga mungkin selimut juga untuk anak-anak, bayi dan lansia. Itu yang ada beberapa bayi memang di sini yang tidur di tenda. Dan
0: itu tadi petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Kamarora A, dan dapat kami gambarkan juga Umi serta pendengar, memang untuk wilayah terdampak sangat parah untuk gempa kemarin adalah salah satunya Desa Kamarora ini. Karena dari hasil pantauan kami tadi, banyak rumah warga yang kemudian rusak parah, ada juga yang rata dengan tanah, bahkan terdapat satu rumah yang roboh dan di bawah rumah tersebut ada kendaraan, beberapa kendaraan yang kemudian tertimpa. Nah, selain Desa Kamarora, ada juga Desa Ampera, Kecamatan Palolo. Di Desa Ampera ini korban terdampak sebanyak 68 korban dengan jumlah kakak 248 dan juga ada satu korban meninggal dunia. Demikian Susanti Akataba melaporkan.
2: Terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan sebagai penutup siaran berjaringan Gempa Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli Toli bersama dengan rekan Mariani. Silakan rekan Mariani.
22: Baik, terima kasih rekan Umi di Palu. Saudara, onde-onde khas Buol merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Buol. Berbeda dengan onde-onde yang dikenal di berbagai daerah lain di Indonesia, sajian khas ini memiliki cita rasa, bentuk, dan juga proses pembuatan yang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol kekayaan kuliner daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan feature berikut ini.
23: Fajar baru menyingsing di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saat sebagian orang masih terlelap, sebuah dapur tua di pinggir kota sudah mengepulkan asap. Aroma kelapa parut, gula merah, dan wijen yang terpanggang menyatu dalam udara pagi.
24: Itu tepung terigu sama ketan, rosben ketan, gula merah, sama kelapa. Nggak susah. Malam digulung, nanti pagi direbus. Karena nanti pagi kan dijual. Jadi adonannya dibikin malam, nanti pagi baru direbus.
23: Di dapur itu, tangan-tangan terampil bergerak cepat dan ritmis, membentuk bulatan adonan yang kelak menjadi onde-onde khas Buol. Tangan-tangan ini yang disebut jari-jari perkasa, penopang warisan kuliner yang tetap hidup meski zaman terus berubah. Onde-onde Buol bukan sekedar kue Ia adalah identitas kegigihan dan cinta yang digulung dalam adonan tepung, gula merah, dan kelapa parut.
24: Bagaimana? Ini yang lebih laris lagi. Kue, iya, karena tradisional. Itu kan kalau kue piah kan biasa kan dititip di kios itu sampai berapa lama toh? Kalau ini kan langsung habis.
23: Kami bertemu Ibu Nila, salah satu pembuat onde-onde khas Buol yang telah mendedikasikan hidupnya di depan wajan penggorengan. Bagi Ibu Nila, membuat onde-onde bukan soal timbangan atau resep digital. Semua ada di perasaan dan di ujung jari-jarinya.
24: Kalau kayak misalnya kita orang itu pagi-pagi harus ini dulu, kueku diisi dulu, dibikin dulu, adonannya baru diisi, simpan, nanti habis maghrib itu baru dikukus. Baru lapis pisangnya, starnya itu 2:30 sore. Iya, nah, onde-ondenya nanti malam begini, baru dibikin adonannya. Nanti pagi diisi gulanya, rebus.
3: Belum ada onde-onde.
23: Onde-onde Buol berbeda dari onde-onde di daerah lain. Teksturnya lembut dan kenyal di luar. Sementara isian gula merah dan kelapa parut meledak di mulut dengan rasa manis yang pas. Setiap butirnya adalah karya seni handmade yang tidak bisa digantikan mesin modern.
24: Oh, karena ini kan lebih orang suka tuh daripada kue-kue yang ini kan kue tradisional. Jadi ini yang paling anu sekali ini orang tua begitu dan yang paling suka makan kue onde-onde. Oh, dari warisan juga. Kue ini kan dari dulu ada.
23: Zaman berubah, media sosial dan toko-toko kini dipenuhi makanan kekinian yang cepat menarik perhatian. Namun, onde-onde Buol tetap bertahan, memegang cita rasa tradisional yang diwariskan turun-temurun.
24: 800, darah juga 1001, masih 1000 kue ini di sini. Jadi abis sholat subuh sudah sholat. Jam 8-9 setiap ada kue, so habis. Jadi terang jam 9 sudah ambil uangnya, bikin lagi. Kali jo, kalau dapat 400 lebih, kali 800, kalau 500, kali 800, habis. Dari Leok kan kadang 5.300, 5.400, jadi setengah mata rumah kasih habis. Kalau di sini, 1.001, tetap dia habis. Biar sedikit untungnya, yang penting habis kuenya. Jangan bekejar banyak, tidak mau habis rugi juga daripada dibuang, di apa. Kalau tidak laku, tidak mungkin yang begini mau 2 hari kan. Insya Allah kedepannya lebih laris begitu, supaya lebih disuka lagi langganan ya.
23: Bagi Ibu Nila dan pelaku UMKM lainnya, menjaga usaha bukan sekedar mencari keuntungan. Setiap adonan yang dibentuk, setiap onde-onde yang digoreng adalah cara mereka merawat budaya daerah. Di balik jari-jari perkasa yang tak pernah lelah, tersimpan kisah ketekunan, kecintaan, dan harapan. Selama masih ada yang menghargai, onde-onde Buol akan terus hidup menjadi penghubung masa lalu dengan masa depan.

0: Demikianlah feature dari RRI Toli-Toli yang telah kami hadirkan bersama Alfiansah dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Umi di Palu. Silakan Umi.
1: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini yang telah bertugas dan mengantarkan informasi. Demikianlah paket news feature dari RRI Toli-Toli dan juga mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan gempa Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Saudara pendengar, terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menikmati suasana sore yang begitu bahagia. Hari ini Anda sudah menuntaskan pekerjaan, tubuh juga alhamdulillah sehat ya. Dan untuk menjaga daya tahan tubuh kita, ini juga harus dijaga bagaimana pola tidur, jangan sampai mungkin terlalu banyak begadang, apalagi ini yang fans dengan Piala Dunia ya. Jadi harus manage juga waktu istirahat Anda. Kemudian juga Anda boleh rutin untuk berolahraga, konsumsi makanan yang sehat, bergizi, seimbang ya. Kemudian juga lebih banyak bergerak agar tubuh benar-benar bisa merasakan dampak sehat yang lebih lama tentunya, untuk bisa kita nikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita sehat, kita punya begitu banyak kesempatan, punya banyak waktu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kalau kita sakit ya, kita pasti hanya bisa punya satu mimpi, yaitu ingin cepat sehat. Jadi untuk mendapatkan kesehatan dan juga kebugaran, jaga pola makan, kemudian juga pola istirahat ya, olahraga yang teratur, insya Allah kita juga lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, maka tentunya kita akan mendapatkan tubuh yang sehat, bugar, dan juga selalu fit. Baik saudara pendengar, sudah pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Sembari perhatikan saat dikumandangkannya azan maghrib, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tole-Tole mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saudara pendengar, sebelum kami lanjut dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa islami, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional capai 27,99 ton dan jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu, kemarau panjang dapat mendatangkan resiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo melarang rakyat

0: Untuk demo kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dengan tambahan narasi rakyat harus patuh dan juga tunduk terhadap kebijakan pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Prabowo melarang demonstrasi setelah harga BBM naik. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran lanjutan dilakukan menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto dalam unggahan. Hasilnya mengarah ke pemberitaan dari antaranews.com berjudul Presiden Prabowo tanggapi wacana pembiayaan MBG gunakan dana zakat. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri rangkaian acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Presiden Prabowo menanggapi adanya wacana menggunakan dana zakat untuk pembiayaan makan bergizi gratis atau MBG. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo tidak menyampaikan tentang larangan demonstrasi terkait kenaikan harga BBM.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, masih terus dengan kebersamaan kita di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami temani Anda dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Demikianlah sudah pendengar sajian lagu-lagu bernuansa religi islami yang telah kami hadirkan untuk menemani suasana maghrib Anda. Insya Allah bisa berkenan dan kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar, Nika Ardila, lagu lama yang sudah kembali saya pilihkan untuk menghibur Anda di malam hari ini, sembari menikmati waktu santai bersama dengan keluarga di rumah, melepas kepenatan setelah melewati perjalanan panjang untuk hari ini, berjuang dan berupaya untuk melakukan yang terbaik. Pendengar, kami sampaikan informasi yang kami lansir dari erari.co.id, Kemenhub siapkan stimulus liburan sekolah untuk dorong ekonomi dan wisata. Pemerintah sedang menyiapkan stimulus liburan untuk dorong aktivitas wisata selama libur sekolah. Harapannya program tersebut dapat lebih meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian melalui berbagai aktivitas masyarakat. Nah, pendengar, hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi usai mengikuti rapat kerjasama dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen. Dudi menjelaskan bahwa stimulus yang disiapkan pemerintah ditujukan khususnya bagi anak-anak sekolah selama periode liburan. Menurutnya momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan dengan melakukan berbagai kunjungan wisata di sejumlah daerah. Informasi terkait berita ini, pendengar, silakan Anda lansir di laman rri.co.id.

Saudara pendengar tuntas, sudah saya penyiar Anda Marianya Rauf yang menemani kebersamaan Anda hingga saat ini. Setelah saya masih ada tim Toli-Toli Malam Nanti yang akan menemani kebersamaan Anda. Kita berpisah, selamat menikmati waktu bahagia Anda bersama dengan orang-orang terkasih. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res, flu maksudnya.
2: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai

0: terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Tolitoli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, bahagia di malam hari. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dengan serangkaian acara-acara yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Ya, salah satunya di malam hari ini kita dalam serba-serbi Piala Dunia 2026. Dan nantinya juga nanti Anda dapat mengikuti warta berita pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah melalui bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan tentunya ada ruang rindu berjaringan serta musik tradisional dan budaya serta renungan malam. Dan pendengar, malam ini kami hadir dalam serba-serbi Piala Dunia 2026.

Jadi serba-serbi Piala Dunia 2026, ya, kami belajar dari rri.co.id ya, mengenai timnas Mesir baca Al-Fatihah sebelum tanding, kunci utama hadapi Belgia. Ya, timnas Mesir tampil melawan Belgia pada laga pembuka grup G Piala Dunia 2026 berjalan sengit. Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. Momentum babak pertama langsung dicuri Mesir dan unggul 1-0 berkat gol Emam Asor. Meski akhirnya ditahan imbang Belgia, Mesir menunjukkan permainan yang sempat membuat Belgia kewalahan. Ya, di samping penampilan impresif tersebut, perhatian publik juga tertuju pada sebuah momen di ruang ganti timnas Mesir. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan para pemain dan staf kompak berdoa bersama, melantunkan surah Al-Fatihah sebelum bertanding. Ya, suasana di ruang ganti tampak hikmat. Doa bersama itu diyakini menjadi bagian dari persiapan mental dan spiritual para pemain menjelang pertandingan. Aktivitas religius seperti ini ternyata bukan hal baru bagi timnas Mesir. Nah, tradisi tersebut telah lama melekat dan beberapa kali terlihat menjelang pertandingan penting yang dijalani The Powers. Salah satu momen serupa terjadi saat Mesir menghadapi Zimbabwe pada Piala Afrika 2025. Dalam rekaman yang beredar, Muhammad Salah juga terlihat melantunkan ayat suci dan berdoa bersama rekan-rekannya sebelum pertandingan dimulai. Walaupun hal teknis seperti strategi dan kualitas permainan tetap jadi faktor utama, namun aspek spiritual seperti ini juga bisa saja turut memberi pengaruh positif bagi para penggawa Mesir saat menghadapi lawannya di lapangan.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kembali serba-serbi Piala Dunia di malam hari ini, kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya yang baru saja berkumandang. Ya, semoga hal ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa segera menunaikan kewajibannya sebagai hambanya serta memperkuat hati dan ketaatan dalam ketenangan malam. Untuk Anda pendengar setia di manapun Anda berada, tentu kami berikan waktu sejenak bagi yang hendak bersiap menunaikan sholat Isya. Dan sembari menemani aktivitas Anda malam ini, kami akan kembali melanjutkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Karena itu tetap bersama kami di gelombang kesayangan Anda, 102 MHz dan AM 1377 kHz. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI Toli-Toli yang selalu menjadi sahabat terbaik Anda di setiap waktu.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, serba-serbi Piala Dunia 2026 ini, kembali kami lansir dari rri.co.id ya, mengenai selebrasi suling sakti Mbappe curi perhatian warganet Indonesia. Timnas Prancis meraih kemenangan 3-1 atas Timnas Senegal pada laga grup I Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut turut diwarnai aksi unik dari Kylian Mbappe yang menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Usai gol kedua Prancis yang dicetak oleh Bradley Barcola pada penghujung pertandingan, Mbappe melakukan selebrasi singkat bersama rekan setimnya. Gerakan tersebut kemudian menjadi perbincangan karena dianggap mirip dengan selebrasi suling sakti yang populer di Indonesia. Banyak pengguna media sosial menilai gerakan kapten timnas Prancis itu mengingatkan pada tayangan televisi yang populer. Program tersebut pernah menjadi hiburan masyarakat Indonesia saat waktu sahur pada bulan Ramadan beberapa tahun lalu. Salah satu akun media sosial X bernama @infainfo ikut menyoroti selebrasi yang dilakukan Mbappe setelah pertandingan berakhir. Akun tersebut menyebut gerakan itu memiliki kemiripan dengan ikon budaya populer yang dikenal masyarakat Indonesia. Selebrasimu terlihat familiar. Di Indonesia, gerakan itu dikenal dengan sebutan Magic Flute atau suling sakti. Tulis akun tersebut dalam kolom komentar Kylian Mbappe, Rabu 17 Juni 2026. Unggahan tersebut mendapat respon dari banyak pengguna media sosial yang memberikan komentar serupa. Sebagian warganet menilai selebrasi itu mengingatkan mereka pada kenangan masa kecil saat menonton televisi. Akun Extra Time Indonesia juga ikut memberikan tanggapan mengenai selebrasi unik yang dilakukan oleh Mbappe. Menurut akun tersebut, gerakan itu memiliki kemiripan dengan aksi penari Kaisar yang dalam program televisi populer era tahun 2010-an. Mbappe dengan selebrasi Kaisar YKS turut tulis postingan @IDExtraTime. YKS atau Yuk Kita Sahur merupakan program televisi yang pernah populer di Indonesia pada masanya. Acara tersebut dikenal melalui gerakan ikonik suling sakti yang dibawakan Kaisar dan menjadi fenomena nasional. Mbappe selebrasi ditiru dunia, kata akun @bukaninspirator.

Serba-serbi Piala Dunia 2026 berikutnya ini mengenai aksi dayung Viking supporter Norwegia. Curi perhatian di Piala Dunia 2026. Piala Dunia selalu menyimpan beragam momen unik. Kali ini Norwegia jadi salah satu yang membawa keunikan tersebut. Saat menghadapi Irak di Boston Stadium pada Selasa 17 Juni, ribuan supporter Norwegia memenuhi tribun dengan jersey merah dan macam-macam atribut. Mereka pamer aksi kreatif berupa sorakan atau chant yang memberikan gerakan mendayung perahu khas suku Viking. Ya, channel itu sukses menambah euforia di dalam stadion. Para supporter kompak melakukan gerakan mendayung sambil meneriakan hu berulang kali. Tidak hanya itu, di dalam stadion para supporter juga terlihat melakukan atraksi tersebut di jalan-jalan sekitar Boston Garden saat hari pertandingan. Videonya kemudian viral dan banyak dibagikan di media sosial seperti yang diunggah pada akun @ultrasclips. Adapun warganet yang langsung membandingkan dengan Viking Club milik Islandia yang juga populer pada Euro 2016. Ya, Viking sendiri merupakan bagian erat dari sejarah dan budaya negara-negara Nordik, termasuk Norwegia. Tidak heran ya kalau ikon Viking seringkali melekat dan mewakili identitas nasional mereka. Pendengar, kehadiran chant ikonik ini menambah warna tersendiri dalam gelaran Piala Dunia 2026. Perjalanan turnamen akbar ini masih panjang ya. Kira-kira momen unik apa lagi yang akan curi perhatian?

Biar di mana-mana Anda berada, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan yang bergengsi, tetapi juga lagu-lagu yang ikonik yang membangkitkan semangat. Musik resmi turnamen ini menjadi bagian penting yang melekat dalam ingatan para penggemar. Tradisi lagu Piala Dunia sejak 1962 terus berkembang hingga sekarang. FIFA kemudian mengadopsi soundtrack resmi turnamen mulai Piala Dunia 1990. Dikutip dari berbagai sumber, sejumlah lagu Piala Dunia tetap populer hingga kini. Ini ada beberapa daftar lagu Piala Dunia terbaik, terpopuler, dan tentunya masih enak didengar sampai sekarang. Ya, salah satu lagu dari Shakira, Waka Waka. Ini Piala Dunia 2010. Ya, Waka Waka ini menjadi salah satu lagu Piala Dunia yang paling ikonik sepanjang sejarah. Lagu yang dibawakan oleh Shakira itu melekat kuat dalam ingatan penggemar sepak bola dunia. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini meraih popularitas global. Perpaduan musik pop dan nuansa Afrika membuatnya tetap digemari hingga sekarang. Ya, di urutan kedua adalah Copa de la Vida, yang menjadi soundtrack ikonik yang melekat dengan kemeriahan Piala Dunia 1998 di Perancis. Lagu yang dibawakan oleh Ricky Martin itu sukses meraih popularitas di berbagai negara. Irama Latin yang energik membuat lagu ini tetap digemari hingga sekarang. Tidak hanya di stadion, ya, lagu tersebut juga sering diputar dalam berbagai perayaan. Lagu berikutnya adalah Waving Flag, ya, tahun 2010, menjadi salah satu lagu yang paling identik dengan suasana Piala Dunia 2010. Lagu karya Kanaan ini masih sering didengar oleh penggemar sepak bola hingga sekarang. Meski bukan soundtrack resmi FIFA, lagu ini meraih popularitas besar secara global. Lirik inspiratif dan musik energiknya sukses membangkitkan semangat para pendengarnya. Di tahun 1990, lagu United Italian ini kerap disebut sebagai salah satu lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lagu ini dibawakan oleh Eduardo Benato dan Gianna Nannini untuk Piala Dunia 1990. Nuansa megah dan emosional membuat lagu tersebut tetap dikenang hingga kini. Karya yang diproduseri oleh Giorgio Moroder menjadi simbol romantis sepak bola di tahun 1990-an. Ya, yang kelima adalah We Are One. Ole Ola menjadi lagu resmi Piala Dunia 2014 yang digelar di Brasil. Lagu tersebut dibawakan oleh Pitbull, Jennifer Lopez, dan Claudia Leite dalam kolaborasi internasional. Irama khas Amerika Latin menghadirkan suasana meriah yang identik dengan pesta sepak bola. Liriknya mengangkat tema persatuan dan kebersamaan antar bangsa selama turnamen berlangsung. Ya, di tahun 2018 ada Live It Up menjadi lagu resmi Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia. Lagu tersebut dibawakan oleh Nicky Jam bersama Will Smith dan Era Istrevi. Perpaduan musik pop, dance, dan Latin membuat lagu ini mudah dinikmati. Soundtrack tersebut turut mewarnai kemeriahan turnamen sepak bola terbesar dunia. Nah, itulah 6 lagu-lagu yang tidak hanya menjadi pengiring turnamen, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia. Melodi dan semangatnya masih hingga kini dikenang penggemar sepak bola di berbagai belahan dunia.

Pendengar di manapun Anda berada, sayang sekali lagu dari The Massive dengan Lukaku ya tidak dapat kami tuntaskan, karena kini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBR tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga

0: 7 kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
1: Jakarta sedang bergerak dari Capital City menjadi Global Business City. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik bisnis serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
0: Ditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
3: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
5: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
6: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
7: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
4: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tanpa terasa uang pun

0: semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
1: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk itu. 3 juta masih boleh nggak, Vin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
0: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
2: Dan ketika ditanya belanja apa, ada F&B ya. Jadi kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol, atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah, gitu ya.
0: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya. Pak ini bersama ibu.
7: Iya.
6: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
7: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu, jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
5: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
8: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
9: Halo, saya Awang.
8: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
9: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
8: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
9: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
8: Ya, terima kasih Mas Awang.
9: Ya, sama-sama.
8: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando Militer Utama Iran menyatakan sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ambon pun menjalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: Berisha yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga menitang belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah bukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mau tanya apa lagi, Ade?
4: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
3: Iyo, Ade, hujan dia marah.
4: Masa hujan juga bisa marah?
3: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id

0: Pembalakan liar atau penebangan liar yang dilakukan secara ilegal dapat menjadi ancaman faktual dalam keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem.
1: Kena banjir, kena banjir, kena banjir.
0: Mari menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, mengambil hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan menanam kembali pohon yang ditebang. Top pembalakan liar, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Kami hidup, kamu hidup.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
4: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar di malam hari ini, kami hadir menemani Anda dalam ruang inspirasi. Dan kami juga akan menemani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: Punya ruang inspirasi. Terkadang dalam hidup ada seseorang yang hadir begitu sederhana, namun meninggalkan kesan yang tidak pernah hilang. Sosok yang menjadi bagian dari kenangan indah. Bahkan ketika waktu terus berjalan, lagu dari Ebit Giade dengan Camelia ya, tentu mengajak kita mengenang seseorang yang pernah memberi warna dalam perjalanan hidup kita.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
4: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk ruang inspirasi kami cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.

0: Ria Resti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Resti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di Ruang
0: Rindu
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insyaallah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran.
2: Tempat kita biasa juga. Ada berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Ratih Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Nggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Nggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar.

0: Andrea itu bestie banget ya sama gue, karena
1: sama dong,
0: benar bestie
1: di mana-mana.
0: Di mana-mana bestie dia tuh.
1: Amin.
0: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
2: Kan
0: masih muda sekali, ya kan?
2: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet. 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
0: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
2: Oke.
0: Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
0: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
2: Oke.
1: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
3: Ya kayak kita
1: kayak
3: dulu
1: kita
3: ya.
1: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
3: Maksi kita.
1: Yaudah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
2: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
3: tapi jangan salah, ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
3: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
3: Dan Mbak Liz ya.
0: Betul, tidak
3: enggak berubah.
2: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
3: Wow.
1: Alhamdulillah
3: kosong.
1: Ada. Kosong.
2: Okay.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
3: Wow.
1: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
3: Cuma pasti aku
1: langsung gini, ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
3: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
1: Iya, udah itulah
3: next,
1: itu
3: next
1: aku
3: ya.
1: Tuh kan.
3: Next ya Maria ya,
2: siap kalau begitu.
3: Siap.
2: Ini udah banyak yang nungguin.
3: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
3: dan Mbak Liz.
2: Sama Mbak Liz.
1: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Dengan Ikang Fauzi.
3: Oke. Sama-sama Fauzi.
1: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan
1: gitu ya.
3: Orang Medan.
1: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
3: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
3: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
3: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
2: Siap.
4: Kalau musikan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematang lah begitu.
2: Siap.
3: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
1: Oh iya.
3: Bang?
4: Itu saja
2: ya.
3: Oke, Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
3: Selamat malam, Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ya. Ada
3: Bu Ana.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu Ana juga.
2: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
3: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
3: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
5: Selamat malam. Arya dan Mbak Lis Menawati.
1: Selamat malam.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
1: awet Ibu Ana.
5: Muda banget.
1: Betul.
5: Ini
1: kelihatan.
2: Iya, kelihatan di TV.
1: Oh,
2: kan. Tadi kan aku bilang.
1: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati dibelai.
2: Ini siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
1: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
2: Iya betul.
5: 1988.
1: Betul. Masih ingat
2: kan?
1: Terima kasih kan. Bu.
5: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Iya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
1: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada
2: yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
2: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Kita menuju Manado.
3: Mana ada Bang Beni.
2: Bang Beni, Jo.
3: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
3: kalian? Alhamdulillah baik. Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fonsi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
6: Siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi, Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
2: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
2: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
2: Silakan.
3: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
3: Bang Andi,
2: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
2: Silakan.
3: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
2: Terima kasih Bang Andi.
3: Ingat aja Bang Andi
1: ya Mas. Yoi,
3: birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
3: Nah, kok tahu sih? Aku yang tahunya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
3: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
3: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
2: Oke.
7: Okay.
2: Terima kasih Bang Andi.
7: Terima kasih. Terlalu berpanjangnya proyek-proyeknya tentunya.
2: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku diucapin.
3: Enggak.
2: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya. Besok kita jawab semua. Mbak Haryanti.
3: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
3: Iya.
8: Ismail.
3: Siap.
2: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
2: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
2: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
2: Siap.
3: Wah, kita mantap.
8: Bintang tamunya.
2: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauluti.
3: Selamat juga malam.
8: Selamat ya.
3: Okay. Selamat
8: salam
3: malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
8: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
2: okay.
8: Mungkin kira-kira dengan siapa?
2: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi dan Mbak Liz. Dan
1: terima kasih,
8: semuanya
2: Mbak. Terima kasih.
8: Okay, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Ruang yeah. Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
2: Siap.
8: Selamat malam okay. Untuk semuanya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan okay, yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Okay.
2: Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
2: Okay.
1: Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
2: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
1: ya,
3: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
2: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
3: Biasa.
1: Tapi enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang.
1: Cuma
3: udah dari kecil.
1: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
3: Ya, cuma gitu.
1: Karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi.
3: Kasih
1: kan orang nyumbang dulu kan.
2: Yeah.
1: Aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
3: nyumbang-nyanyi,
1: enggak dibayar.
3: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
1: plus nasi bungkus
3: banyak ya.
1: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas
2: nyanyi.
1: Terus
2: ya.
1: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
3: Aku sempat terpukau bangsa dia. Enggak nyangka
1: dan
3: juga
1: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
3: Wow.
1: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina Mariana.
1: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
1: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya. Dengan Mbak Mira
2: Susman.
1: Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
1: Penyanyi pembukanya.
2: Iya, iya, iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
0: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
2: Okay.
0: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
2: Okay.
0: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
2: Okay.
0: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi.
2: Oh.
0: Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: saya. Oh, di Madiun.
0: Ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla. Okay. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
0: Ya, ya. Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
0: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya.
0: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang balis ya.
0: Iya.
2: Waduh. Oke oke oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
1: Aku dulu.
2: Boleh.
1: Ya, dulu. Aku tiga anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
3: kan
1: udah
3: married. Kan nyanyi di pernikahannya.
1: Iya, ya,
3: putrinya Mbak Ria. Iya, iya.
1: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya,
1: bungsu.
3: Yang bungsu.
1: Iya,
3: Masya Allah.
1: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya nggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals, tapi mereka bisa main musik.
2: Oh,
1: karena
2: okay.
1: Aku itu pun aku kursusin.
2: Ya, di kursus. Oh, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Cuma nggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor dua. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia. Dia tuh tampil. Itu aja nomor dua. Kayak nomor satu main drum, nggak pernah tampil.
2: Okay.
1: Yang kedua, ketiga main piano, nggak pernah tampil. Kayaknya juga nggak begitu bisa.
3: Oh, gitu ya Mbak Ria ya.
1: Iya.
2: Kalau Mbak Lis?
0: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
2: Oke.
0: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya.
0: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Ah, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran. Begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
1: Ya.
0: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
3: enggak ingat ya
0: malas. Ya,
1: iya. Khususnya kayak terpaksa.
0: Karena emaknya
3: kemauan yang orang suruh. Tua. Iya, iya.
0: Kalau yang nomor tiga, kalau disuruh nyanyi, ya gitu. Suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
1: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals ya.
1: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya?
0: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
2: Enggak ada yang
0: dia
2: mau,
0: maunya
2: ya.
0: Tuh pengennya ya udah kerja aja.
1: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
0: Iya,
3: nah,
0: iya.
1: Nah, maksudnya anaknya?
3: Iya, anaknya.
1: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus, ada acara nyanyi kampusnya. Ya.
1: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh, ya main gitar, yang main musik.
2: Falesai.
3: Banyak panggil aku Sai. Karena kita
0: yang paling
3: Mas.
0: Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
0: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
1: Ya perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
3: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Gitu. Aduh. Seru pastinya.
2: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
3: musik,
2: berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Mbak Lis
1: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
1: diharap, ya, diharap 20 ya. tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria Macuk,
1: aku masih nyanyi, masih ya, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama tadi. Ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, di sana, sini. Keliling-keliling.
2: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
2: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
1: Masakannya,
2: masakannya, cateringnya.
1: Coba dikirim ke
2: Oke.
0: Senang hati Mbak Ita.
2: Siap.
3: Masakannya.
2: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
1: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
1: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Oke.
3: Tapi kayak gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
2: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah.
1: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Oh ini suaranya
1: Ita, suaranya gitu. Iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
1: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Punya ciri khas
1: ya.
3: Itu.
1: Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
3: itu
1: orang.
3: Benar-benar suatu karunia
1: ya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak.
1: Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
1: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua, semua ya. Ya. Oke, semuanya. Seru ya kan?
1: Ya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke. Okay.
1: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Wah, alhamdulillah. Prestasinya. Ya,
2: Balis. Royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
1: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
2: Oh, itu yang dulu ya.
1: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
1: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya?
2: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia,
1: Maria ya.
3: Iya,
2: RBT. Oh, oke. Okay.
1: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, ya dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masih di situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
1: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh tahun
1: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kan? Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
1: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
1: rutin, pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
2: Oh gitu.
1: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi. Ada Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?"
3: Aduh.
1: Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
2: Oh iya.
1: Ada apa lagu, ya? Terus ada, kita rekaman juga ya, Lis.
0: Ya,
1: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Hmm. Banyak deh.
0: Adipura
1: yang kita pernah berapa kali
0: programnya.
2: Oh iya ya, bukan lagu-lagu komersial ya.
1: Bukan.
2: Oh iya iya iya.
1: Yang program dari
2: pemerintah
1: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
1: DKI dan Jakarta Selatan.
2: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
1: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
1: Maria. Iya, suaranya kan
3: iya
1: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
3: gak
1: ya.
3: Yang
1: seperti kayak
3: mas
1: dulu, bener, aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Chris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
1: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat, menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Chris.
3: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
1: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu.
2: Siap,
1: nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak,
1: sampai
3: enggak
1: akhirnya
3: mungkin, Maria,
1: kita berjumpa ya.
0: Ya.
1: Itu di bulan Maret.
0: Maret.
2: Maret, Maret ini.
1: Maret.
0: Ya,
1: Maret ini.
0: Maret ini.
1: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
1: mereka
3: bisa.
1: Niken sama Julia bisa, Ri, bisa, bisa. Bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
0: langsung
1: oke okay, saat itu
0: nggak pakai
1: ABCD, nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
0: Bener.
1: Cuma langsung
0: bener,
1: mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
0: Nanti, mau nggak sih? Gitu.
3: Ya mau aja kalau Maria
1: langsung ngapit.
3: Next ya, next.
2: Konser 2. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam yang ada di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya.
1: Silakan
0: langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Kenapa aja?
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak, itu Jojo.
1: Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah loh. Juga sama loh.
1: Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lin.
0: Oke, Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ita didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: goreng. Ya.
3: Pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi.
1: Iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget.
3: Gitu ya.
1: Sejuk itu. Oh,
3: enak
1: sejuk
3: banget
1: itu,
3: ya.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Oke, lagu terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, ya
3: sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan enak, lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya.
5: Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyiin dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang ke Gasi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Oh, di TV.
0: Oh, ya.
1: Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah baru,
3: wajah baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme.
6: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sabine Zuhra.
1: Betul sekali.
6: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Hmm. Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti lengkapnya. Yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya?
1: Iya,
3: pasti. Jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku dalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada. Enggak
0: ada ya. Oke.
3: Iya enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu direkam? Secara rekaman
3: Mbak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini itu sih yang di
0: Sintaro, Wo Aini.
3: Sintaro, iya Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Oh, ini nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau. Oke.
1: Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Gak ada yang diundang Pak Amin. Namanya yang penting doanya ya.
3: Iya, doa Pak Ahmad.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
3: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
3: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
3: Oke.
1: Okay.
4: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
3: Amin,
4: ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Wahyu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
3: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Resti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke. Okay.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Ria Resti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
3: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Ini
3: agaknya
5: tenggang banget gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Okay, siap.
5: Oh ya, Yudi, salam balik ya tadi itu yang
3: siap,
5: tadi.
3: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Iya semua pasti ya.
3: Pasti.
6: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
3: Luar biasa.
6: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
3: Wow,
6: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
3: Iya, betul banget,
6: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa

0: kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
1: Luar biasa ya.
2: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
2: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa ya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita yang punya. Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng.
0: Wah,
2: langsung
0: DM
2: lo Mas.
1: Ganteng banget
2: sih
1: Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel sampai ganteng.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Sama-sama, Mbak Gila.
0: Pamit, geng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita. Iya.
4: Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak
4: Endang. Okay. Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya ya.
2: Jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
2: S. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Lagunya
0: hilang peluangnya.
1: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: itu kayak begitu.
0: Iya, donat. Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi
0: dong. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum. Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa ayo, lagi ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh, udah.
1: 5 deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah, donatnya
0: jadi
2: 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik
1: pintu.
0: Betul, melodi
2: sendu.
1: Melodi sendu.
2: Woi. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
2: Aduh.
1: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu.
2: Iya.
1: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Weh, Mbak,
1: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Cinta. gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas. Masih ingat loh. Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
1: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
2: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya, Gayatri.
2: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
1: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
1: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
1: Donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi. Koko Gandhi.
1: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Pingin lo.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Pasti ditunggu undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru, Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: enggak. Walaupun aku enggak juara.
0: Enggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap pokoknya.
0: Okay.
1: Mas Yudi enggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan enggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau enggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya. Ruang hangat yang menghadirkan keindahan warisan leluhur dalam bentuk nada dan cerita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyusuri kekayaan budaya dari ujung timur Indonesia, tepatnya Sulawesi Selatan, dengan tema Nada Nusantara. Sebuah perjalanan musikal yang akan membawa kita mengenal lebih dekat ragam lagu daerah yang syarat makna, nilai kehidupan, serta kearifan lokal

Itu dekat dengan nuansa rindu dan ketenangan. Angin memiri. Dalam bahasa Makassar, angin memiri berarti angin sepoi-sepoi. Lagu ini menggambarkan suasana malam yang tenang di tepi pantai ketika angin lembut berhembus membawa kenangan, kerinduan, dan perasaan yang tidak terucapkan. Melalui liriknya yang puitis, lagu Angin Memiri seakan menjadi teman bagi hati yang sedang merindu, baik kepada seseorang yang jauh maupun pada kenangan indah yang pernah singgah. Tidak heran jika Angin Memiri sering dianggap sebagai simbol kelembutan dan kehangatan budaya Makassar.

Pendengar, selanjutnya kita akan menikmati sebuah lagu daerah yang penuh semangat dan keceriaan dari Sulawesi Selatan. Lagu ini berjudul Ati Raja. Lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu tradisional Bugis Makassar yang menggambarkan suasana riang, kebersamaan, serta kehangatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan irama yang energik dan lirik yang sederhana, Ati Raja sering dibawakan dalam berbagai acara adat maupun pertunjukan budaya. Melalui lagu ini kita diajak merasakan semangat gotong royong, kegembiraan, dan nilai persaudaraan yang kuat dalam budaya Sulawesi Selatan. Alunannya yang dinamis juga mampu membangkitkan suasana hati, membuat siapa saja ingin ikut bergembira. Mari kita dengarkan lagu Ati Raja.

Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daerah yang syarat dengan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas budaya. Lagu berikut ini berjudul Tanah Ogi, Wanuaku. Dalam bahasa Bugis, Tanah Ogi, Wanuaku. Tanah Bugis, kampung halamanku. Lagu ini menggambarkan kecintaan yang mendalam terhadap tanah kelahiran, tempat di mana nilai-nilai kehidupan, adat istiadat, jati diri tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui liriknya yang penuh dengan makna, lagu Tanah Ogi Wanuaku mengajak kita untuk selalu mengingat asal-usul, menjaga budaya, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur kita. Nuansanya yang hangat dan menyentuh hati menjadikan lagu ini sebagai simbol kerinduan bagi mereka yang jauh dari kampung halaman. Pendengar, mari kita hayati bersama keindahan dan makna yang terkandung di dalam lagu Tanah Ogi, Wanuaku.

Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daerah yang syarat makna dan menyentuh hati. Sebuah lagu yang berjudul Amak Ciap. Lagu ini berasal dari budaya Bugis Makassar yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Melalui lirik yang sederhana namun penuh emosi, Amak Ciap menghadirkan pesan tentang cinta tanpa syarat, pengorbanan serta doa yang tidak pernah putus dari seorang ibu. Di balik alunan yang lembut, tersimpan nilai-nilai kehidupan yang begitu dalam tentang hormat kepada orang tua serta pentingnya menjaga hubungan keluarga sebagai bagian dari warisan budaya kita. Untuk itu pendengar, mari kita resapi bersama kehangatan dan ketulusan yang tersirat dalam lagu Amak Ciap.

Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daerah yang menghadirkan suasana yang penuh kehangatan berjudul Anak Kukang. Lagu ini dikenal sebagai lagu rakyat yang menggambarkan kehidupan anak-anak di kampung dengan segala keceriaan. Dan melalui lirik yang ringan dan mudah diingat, Anak Kukang ini seakan membawa kita kembali ke masa kecil. Masa di mana kita bisa merasakan kebahagiaan yang begitu sederhana. Di balik nuansanya yang riang, lagu ini menyimpan pesan tentang kebersamaan, persahabatan dan nilai kehidupan yang tumbuh dari lingkungan budaya yang kuat. Mari kita nikmati bersama lagu kehangatan yang dihadirkan dalam lagu ini, yang seolah mengajak kita kembali ke masa kecil. Ini dia, Anak Kukang.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daerah yang begitu menyentuh hati dan penuh dengan makna. Lagu ini berjudul Indo Logo. Dalam bahasa Bugis, Indo Logo menggambarkan sosok ibu yang penuh dengan kasih sayang. Figur yang selalu hadir dengan cinta yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, serta doa yang tidak pernah putus untuk anak-anaknya. Melalui liriknya yang sederhana namun syarat emosi, lagu ini mengajak kita untuk kembali mengingat betapa besar cinta seorang ibu, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Alunannya yang lembut mampu menghadirkan suasana haru, seakan membawa kita pulang pada pelukan hangat seorang ibu. Mari kita hayati bersama setiap bait yang penuh makna ini. Ini dia Indo Logo.

Pendengar, demikianlah perjalanan kita malam ini dalam program musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara. Dari lembutnya angin Makassar hingga sakralnya budaya Bugis Makassar, kita belajar bahwa musik bukan sekedar hiburan, melainkan jati diri, sejarah, dan jiwa bangsa. Semoga sajian hari ini dapat menambah kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, khususnya kekayaan musik tradisional dari Sulawesi Selatan. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan teruslah lestarikan budaya, karena dari sanalah kita berasal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam budaya dan tetaplah bersama kami.

0: Hatsatu RRI Toli Toli. Hatsatu RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kini kami akan hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto dengan judul Cukup.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung malam ini perlahan sudah sampai di ujung cerita. Dan tentunya waktu yang berjalan begitu tenang menemani setiap rasa yang mungkin sempat singgah, entah itu rasa rindu, harapan, atau sekedar ingin ditemani. Terima kasih telah setia bersama kami, sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di Depar keempat. Semoga setiap acara yang kami hadirkan dan setiap kata yang tersampaikan bisa menjadi pelipur atau setidaknya menjadi teman di tengah sunyi. Kini saatnya untuk kita beristirahat, memejamkan mata, dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hangatkan hati, dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah selalu menyapa Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kita berjumpa kembali besok pagi melalui pemancar yang sama, frekuensi FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI

Centenario Montevideo dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan, serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Pergi ke desa membeli tinta.
4: Cakep.
3: Tinta dibawa dari kota Roma.
4: Cakep.
3: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
5: Senang dangdutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Tentu saja akan ada kemacetan.

Pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan juga semangat tentunya untuk menikmati suasana pagi yang cerah untuk Kabupaten Toli Toli sendiri. Ya, pagi hari ini suasana sangat cerah. Satu informasi kami lansir dari rri.co.id, pendengar, dari Arlington dilaporkan Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dulu. Kroasia kemudian menyamarkan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Bellingham menggiring bola memasuki area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livakovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua tepat menit 47, skor 3-2 atas Kroasia. Keunggulan tersebut meningkatkan tekanan Inggris terhadap pertahanan Kroasia sepanjang pertandingan berlangsung. Bellingham dan Declan Rice menciptakan peluang berikutnya, namun Livakovic melakukan penyelamatan. Pertahanan Kroasia kembali menghadapi tekanan setelah kemalut terjadi dalam kotak penalti. Nico Aureli dan Anthony Gordon memperoleh peluang beruntun yang berhasil digagalkan. Livakovic kembali menunjukkan penampilan penting ketika menggagalkan peluang berikutnya dari Kane menit 57. Kroasia berupaya mencari gol penyama kedudukan melalui sejumlah serangan sepanjang pertandingan. Jordan Pickford kemudian melakukan penyelamatan krusial menit 76 untuk mempertahankan keunggulan timnya. Ia menepis tendangan Marco Pasalic dari dalam kotak penalti pada babak kedua. Baik pendengar, Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti memperbesar keunggulan Inggris menjelang laga berakhir. Rashford menerima open Bukayo Saka sebelum membawa bola memasuki area berbahaya. Rashford mengecoh Ezki Konsa sebelum melepaskan tembakan mendatar menuju sudut gawang. Gol tercipta menit 85. Gol tersebut memastikan Inggris mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Dan pendengar, itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Tetap bersama kami pagi ini di Toli Toli Pagi.

7 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi berikut ini mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 18 Juni 2026. Perakirawan BMKG Alia Sausan N mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG.

Ini informasi kami lansir dari rri.co.id mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 18 Juni 2026. Perakirawan BMKG Alia Sausan N mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera meliputi Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung udara kabur. Kemudian wilayah Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan, Bandung hujan dengan intensitas ringan, serta Semarang berawan. Selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan, untuk wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas ringan, Kendari berkabut, Gorontalo berawan, Manado hujan disertai petir. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate hujan disertai petir, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Itulah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, 18 Juni 2026, untuk ibu kota provinsi se-Indonesia.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
6: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
5: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
6: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
5: Benar juga ya. Ngeri.

Baik, masih bersama Toli-Toli pagi ini, dan itulah sebuah lagu Bermimpi dari Best Jam. Jangan pernah takut bermimpi, pendengar ya, karena mimpi itu gratis. Tetapi untuk mewujudkan mimpi tidak ada yang gratis. Kita harus berjuang, kita harus penuh semangat, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk yang bisa menghambat mimpi-mimpi kita. Baik, kita ke informasi berikut ini, pendengar, mengenai program gentengisasi inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Mencatat komitmen transaksi sekitar 3 miliar di Majalengka. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk menyerap seluruh hasil produk buatan para perajin genteng setempat. Pemerintah mengintegrasikan program tersebut ke dalam skema bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bedah rumah. Upaya perbaikan hunian ini menjadi bagian dari program prioritas nasional melalui gerakan Indonesia Asri. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Koderi memberikan keterangan pers resmi di Jakarta. Ia menyampaikan rilis laporan resmi pembangunan perumahan tersebut pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut telah dimulai secara resmi di Sentra Industri Jatiwangi pada 11 Maret 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait melepas 14 truk pengangkut genteng lokal. Seluruh armada kendaraan logistik tersebut mengangkut sekitar 75 ribu buah genteng buatan usaha mikro kecil menengah setempat. Pemesanan pada tahap awal tercatat mencapai 24 truk sesuai komitmen transaksi yang disepakati bersama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan anggaran belanja 500 juta. Pemerintah Kabupaten Majalengka menyiapkan perbaikan 1.715 unit rumah tidak layak huni senilai 1,5 miliar. Oke, informasi selanjutnya, pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id. Kalau tadi sudah ada bermimpi, kali ini Best Jam dengan Bukan Pujangga.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Baik, informasi selanjutnya, kebijakan bahan bakar B50 berpotensi menghemat devisa negara sebesar 157,28 triliun pada tahun ini. Program campuran biodiesel kelapa sawit tersebut akan memangkas kebutuhan impor bahan bakar minyak jenis solar. Penerapan formula baru tersebut juga bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadwalkan peluncuran program ini mulai tanggal 1 Juli pendengar. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan rencana strategis ini dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menyampaikan pernyataan resmi mengenai target penghematan anggaran negara tersebut pada 17 Juni 2026. Nilai penghematan devisa negara tersebut mengalami lonjakan yang signifikan jika dibandingkan pencapaian kebijakan mandatori B40. Pertumbuhan tersebut setara dengan kenaikan sekitar 17,9% dari realisasi tahun lalu sebesar 133,3 triliun peringgar. Dan informasi selengkapnya Anda bisa kembali membukanya melalui rri.co.id.

0: saat ini Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Dan untuk itu saya sudah tersambung dengan forecaster on duty dari BMKG Toli Toli, Mbak Rila. Assalamualaikum dan selamat pagi, Mbak Rila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, Mbak Rila, silakan untuk informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya perakiran on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Untuk wilayah Toli Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari di Kecamatan Toli Toli Utara, Baolan, Basidondo, Galang, dan Dampal Selatan dengan kisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 10 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari, merata di seluruh di wilayah Buol. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 9 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian, untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari di Kecamatan Parigi, Parigi Barat, Parigi Utara, Parigi Tengah, Parigi Selatan, Sausu, Siniu, Toribulu, Orue, Ampibabo, Balinggi, Kasimbar, dan Ongka Malino. Juga pada malam hari di Kecamatan Parigi, Parigi Utara, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Barat, Sausu, Siniu, Toribulu, Orue, Ampibabo, Balinggi, dan pada dini hari di Kecamatan Parigi Selatan dan Torue dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 10 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli Toli. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk Karila informasi pagi hari ini perakiran cuaca di Toli Toli, Buol, Parigi Mautong. Selamat menjalankan aktivitasnya di hari Kamis dan semoga sukses.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik pendengar, itulah informasi perakiraan cuaca pagi ini dari BMKG Toli Toli, dan kami akan lanjutkan kembali Toli Toli pagi ini.

0: Mendengar satu lagu yang juga mewarnai suasana pagi ini setahun kemarin bersama Kahitna, tetap menemani Anda sambil menjalankan aktivitas pagi ini, lagu-lagu dan informasi.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero.
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RRI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Dengar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya tadi juga sudah kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tolitoli maupun informasi perakiraan cuaca untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 18 Juni 2026 dan informasi-informasi lainnya. Juga informasi tentang pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 antara Inggris dan Kroasia di mana posisi 4-2 pendengar ya. Baik, sambil menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah guna mengikuti warta berita. Inilah sebuah lagu yang kami persembahkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio